0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa dua di pagi hari ini sorry banget kalau aku kayak kurang semangat ya tanpa dua karena lagi sariawan dan sakit banget ya kalau lah buka mulut terlalu lebar tuh kayak rasanya sakit banget tanpa dua. Tapi itu enggak mengurangi semangat aku untuk kamu di pagi hari ini, nemenin kamu ya dan muterin lagu-lagu terbaik di pagi hari ini buat kamu. Dan aku masih ngingetin ya, masih ada 4 lagu di lagu pilihan kamu untuk hari ini Trampa 2 yang bisa kamu vote. Lagu pertama kita adalah lagu dari NPD ya, Sempurnanya Aku. Terus juga Trampa 2 lagu dari Bruno Mars, Risk It All. Dan juga ada lagu dari Gea Indrawari, 1000 Kali. Dan yang terakhir lagu dari Baby Monster ya, Forever. Buat kamu yang pengen nge-vote lagu ini yang kalian suka, yang kalian favoritin Trampa 2, boleh banget untuk kalian vote di pagi hari ini. Aku ingetin caranya gampang banget, bisa lewat Instagram kita di @rari_podamakassar. Juga lewat bisa di WA kita, di WhatsApp kita di 0811410968. Juga bisa lewat Instagram kita di @rari_podamakassar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, udah ada yang udah vote lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada lagunya NPD ya, Sempurnanya Aku, yang bakal kita puterin buat Teman Pro 2 yang udah banyak vote lagunya. Ada dari Kathleen, terus juga ada Vita, terus ada Fanny Fadila 23, terus ada Ani Riani, terus yang terakhir Teman Pro 2 ada dari Kahar _64 Teman Pro 2. Ini thank you banget yang udah bergabung di pagi hari ini untuk lagunya NPD ya, Sempurnanya Aku. Masih ada juga nih 3 lagu yang belum kamu vote Teman Pro 2. Ada lagu dari Baby Monster Forever, terus ada Gia Indrawaria 1000 Kali, dan juga Bruno Mars Resist All Teman Pro 2. Kalau gitu ya, langsung aja nih kita puterin ada lagu dari NPD, Sempurnanya Aku, buat kamu Teman Pro 2 yang merasa dirinya udah sempurna.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, haru.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu
5: Pro 2 FM.
6: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa dua nih, kalau tadi ada lagunya NPD ya, Sempurnanya Aku. Next tanpa dua lagu, kita bakal puterin lagunya Baby Monster Forever buat kamu tanpa dua di pagi hari ini ya. Ini udah ada dari Gusti Rahmat yang udah bergabung, terus juga ada dari Hayatul Iman, dan juga ada Urban, dan yang terakhir tanpa dua ada dari Farid Nugraha 28 ya, yang udah bergabung di pagi hari ini untuk lagunya Baby Monster Forever ya, salam berdua. Dan masih ada dua lagu, lagu dari Gia Indrawari 1000 kali, dan juga ada lagu dari Bruno Mars Risk It All buat kamu yang pengen vote ya. Nanti kita bakal putar salah satunya, yang paling banyak votingannya kita bakal putar buat kamu di jam 8 ini. Jadi buat kamu ini dia Baby Monster Forever.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terampak 2, lanjut lagi nih di lagu pilihan kamu. Terakhir kita pengen puterin lagu dari Bruno Mars ya, Reset All buat kamu. Terampak 2, ini aku tunggu cariin dulu lagu dari Bruno Mars ya, Reset All buat kamu. Terampak 2, dan ini menjadi lagu terakhir ya yang bakal kita puterin juga di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Thank you banget yang udah bergabung, yang udah join bareng aku di pagi hari ini, Trampa 2, untuk ngevote lagu pilihan kamu. Dan buat kamu yang gak sempat untuk hari ini, boleh banget untuk join besok lagi ya di lagu pilihan kamu dari jam 7 sampai jam 9, Trampa 2. So kalau gitu langsung aja ya, habis ini juga nanti bakal ada bisik bincang asik di jam 9 sampai jam 10 nanti. So langsung aja kita puterin kalau gitu. Terampak 2, ada lagu dari Bruno Mars, Reset All For You.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jam 9 waktunya ada bisik bincang asik ya. Dan untuk tema kita hari ini ada moderasi beragama. Teman Pro 2 kita bakal bahas soal moderasi beragama sebagai pilar toleransi dan juga kerukunannya. Teman Pro 2, jadi buat kamu nih yang mungkin ada yang bertanya nih, sebenarnya moderasi beragama itu apa ya? Jadi sederhananya ya, moderasi beragama itu adalah sikap menjalankan agama dengan baik tanpa harus merasa paling benar dan juga tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Terang berdua. Jadi kita tetap teguh dengan ajaran agama yang kita yakini, tapi juga menghormati orang yang berbeda dengan kita. Jadi ini adalah sikap toleransi ya antara umat beragama, karena kita tahu Indonesia itu agamanya berbeda-beda tetapi tetap satu ya, harus kayak gitu sampai dua. Dan kita hidup di Indonesia, negara yang penuh dengan keberagaman juga. Teman sekolah, teman sekampus, tetangga atau rekan kerja yang mungkin bisa saja memiliki agama atau suku budaya yang berbeda. Justru disitulah indahnya Indonesia sampai dua, perbedaan bukan untuk dipermasalahkan tetapi untuk saling mengenal dan menghargai. Sayangnya teman-teman, di era media sosial sekarang masih sering kita menemukan komentar yang mengandung kebencian, saling menghina atau bahkan kayak menyebarkan informasi yang memicu perpecahan. Padahal sebagai generasi muda, kita punya peran penting untuk menciptakan suasana yang damai dan juga nyaman. Jadi moderasi beragama itu mengajarkan kita untuk sikap bijak. Kita tidak perlu ikut-ikutan menyebarkan apa ya, kayak ajuran kebencian atau memaksakan pendapat orang lain. Sebaliknya teman kedua, kita bisa mengajukan sikap toleransi dengan menghormati teman yang berbeda keyakinan, menghargai hati besar keagamaan mereka, dan juga menjaga hubungan baik dalam kehidupan sehari-hari. Makanya penting banget untuk kita mengingat toleransi bukan berarti mengorbankan keyakinan kita teman berdua, tetapi toleransi adalah tentang menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinan sama seperti yang ingin kita hormati. Kayak kalau kamu pengen dihormati, ya udah hormati orang lain juga. Jangan seenaknya aja kamu cuma pengen dihormati tapi enggak pernah pengen menghormati orang lain. Jangan kayak gitu.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bahas soal moderasi beragama nih dalam Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran kayak moderasi beragama sebagai pilar toleransi dan kerukunan itu seperti apa sih dalam Pro 2? Ini kayak kita tuh sebagai warga Indonesia yang tetap rukun ya, semuanya tuh harus memulai hal-hal kecil. Misal kayak saling menyapa gitu, tidak membuli teman karena perbedaan, membantu siapa saja tanpa melihat latar belakangnya, dan lebih bijak lagi saat menggunakan media sosial terhadap. Jadi generasi muda tuh dikenal sebagai agen perubahan, artinya masa depan bangsa ada di tangan kita. Kalau perbedaan dan itu menjadi berbeda di tangan kita terhadap dua itu kayak apa ya, kayak salah satu kegagalan bagi anak muda sekarang. Makanya sebagai anak muda kita harus menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, karena itu Indonesia yang damai bukan hanya tanggung jawab satu kelompok tetapi juga tanggung jawab kita semua. Makanya kita ikut membangun Indonesia yang lebih ramah, kita kuat dan penuh persaudaraan. Jadi mari terang berdua untuk menjaga generasi yang berani menyebarkan kebaikan, menghargai perbedaan dan juga menjaga kerukunan, karena Indonesia yang damai bukan hanya satu tanggung jawab satu kelompok tapi tanggung jawab semuanya ya. Ingat, kita harus saling menjaga kerukunan satu sama lain, menjaga perbedaan itu. Dan ya, terlebih intinya kita harus saling menjaga kerukunan, menjaga toleransi, dan itu demi kebaikan untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia. So, thank you banget terlebih dua udah nemenin aku di sepada hari ini ya, karena udah mau jam 10 juga. Thank you banget, aku kayak tersiksa banget siaran hari ini terlebih dua karena ya kayak bibirku sakit banget karena lagi sariawan ya, sorry banget. Oke deh terlebih dua, thank you banget udah nemenin aku hari ini. Habis ini bakal ada jazz music dan juga ada santai siang yang bakal nemenin kamu. So, aku Rai pamit undur diri dari Terang Pada NCO. Bye-bye.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan

0: perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
1: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota Kito.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Mamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dan 6.4 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, walaupun suara saya agak-agak serak-serak hilang basah gitu, teman Pro 2 ya, tapi saya masih tetap hadir untuk menemani kalian semua untuk edisi hari ini di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, atau 1 Muharram teman Pro 2, karena hari ini mungkin kalian libur berleha-leha di rumah atau mungkin lagi di jalan mau kemana gitu teman Pro 2 ya. Okay deh, aku bakalan kasih kamu kesempatan dulu untuk kamu bisa pilih lagu yang kamu suka di jam 11 sampai dengan jam 12 untuk siang hari ini. And then we gonna start with Fear Jones ya, dengan orang yang sama, So Don't Go Anywhere.

Gimana teman Perdua, kalau misalnya kalian masih pengen bergabung bareng kita di teman Perdua, terus kamu lagi mau keluar gitu teman Perdua, terus kamu gak bisa bawa radio kamu keluar gitu teman Perdua, jangan khawatir nih. Kita sudah ada aplikasi namanya RRI Digital yang teman Perdua sudah bisa kamu download di App Store ataupun di Play Store, dan kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tapi spesialnya kamu dengerin Perdua RRI Makassar aja ya. Jadi kamu cari aja Perdua RRI Makassar dan pilih kita. Dan pastinya di sana kamu juga bisa berinteraksi bareng kita nih teman Perdua di kolom komentarnya. Nah, keren kan? Langsung aja makanya download RRI Digital. Di sana juga pastinya kamu bisa dapetin podcast banyak, terus juga informasi terbaru, terus kamu bisa akses informasi, terus juga ada lagu yang lainnya nih teman Perdua tanpa iklan juga bisa kamu dengarkan. Jadi buruan langsung aja kamu ke App Store ataupun di Play Store kamu untuk bisa download RRI Digital, karena RRI sudah ada di ujung jari.

Stajun 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Aku akan ke kakak ini dulu yang pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen dengan Jan Pakasar Indo Beda. Terus katanya pengen salam-salam buat kakak Maria. Katanya see you tomorrow, see you sebentar sore katanya ya. Oke deh. Ih, ada yang pengen ketemuan sebentar sore nih. Oke, dan yang lainnya nih teman Pro 2 yang masih stay tune, kita dengarkan dulu sama-sama ya lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua, saatnya kita akan beralih ke informasi kuliner dan juga UMKM ya teman Pradua, di ngulik jam 12 sampai dengan jam 1. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu apa yang bakal kita bahas, tetap saja nanya di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

0: Kodua FM. Teman terbaik kamu. Kodua FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pradua, saatnya Ihsan untuk hari ini sudah ada di ngulik ya teman Pradua ya. Dan untuk kamu yang bakalan ngobrolin kuliner dan juga UMKM, terus juga untuk kamu yang para penggiat UMKM atau yang pengen ngobrol bareng sama kita di sini, ngobrolin tentang UMKM-nya atau jenis usahanya atau gimana sih perjalanan usahanya, untuk bisa di-sharing sama teman-teman yang lain, kamu bisa gabung kok di sini ya.

Caranya gampang banget nih teman Pradua, untuk kamu ya yang pengen gabung untuk ngobrol-ngobrol bareng di Pradua RRI Makassar, kamu mungkin bisa kirimin mungkin usaha kamu, terus fotonya mungkin, dan juga kamu bisa chat langsung aja di Instagram kita di Pradua_Makassar atau mungkin WA kita di 0811410968 ya teman Pradua ya. Nah, untuk hari ini karena bertebarannya UMKM-UMKM yang lagi apa ya, happening banget tuh teman Pradua ya. Apalagi untuk bisnis-bisnis yang berdasar dari rumah gitu teman Pradua. Nah, kita bakalan bahas itu selengkapnya, jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

You're still listening 96.4 FM Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro2, untuk UMKM-UMKM yang berbasis rumah tangga atau home based business ini menjadi usaha yang dijalankan dari rumah dengan modal yang relatif kecil ya teman Pro2 ya. Nah ini biasanya melibatkan anggota keluarga langsung nih teman Pro2. Ini buat kamu bisa jadi contoh dan juga bisa jadi apa ya, kayak jenis usaha yang mungkin bisa menambah pundi-pundi kamu teman Pro2, atau mungkin keluarga kamu ya, atau mungkin ada yang pengen meninggalkan usaha lama menuju ke usaha yang baru ini, atau pendapatan-pendapatan yang dihasilkan yang lama gitu mau menghasilkan yang baru yang lebih homey gitu, boleh nih teman Pro2. Kayak mungkin kuliner ya. Kuliner ini adalah salah satu home based business yang betul-betul rumahan gitu teman Pro2. Selain catering ini, kamu juga bisa bikin kayak kue roti, makanan beku atau frozen food, dan juga kayak sambal, keripik, makanan ringan kemasan. Itu semuanya bisa kamu lakukan di rumah kamu nih teman Pro2. Selain kuliner, teman Pro2 bisa ke fashion dan juga kerajinan. Kayak jahit dan juga konveksi kecil itu home base banget nih teman Pro2 untuk bisnis kamu. Terus juga bordiran, kerajinan tangan, aksesoris dan juga perhiasan handmade. Itu bisa kamu laksanakan dan juga kerjakan di rumah kamu sendiri.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, pastinya aku bakalan kasih kamu selain kuliner dan juga fashion nih teman Pro 2 ya. Ada juga kayak online reseller gitu teman Pro 2 atau dropshipper. Bisa jadi home base bisnis kamu nih teman Pro 2. Terus juga marketplace, toko online, penjualan produk impor ataupun lokal itu bisa banget kamu lakukan di rumah. And selain itu teman Pro 2 kayak jasa les privat, laundry rumahan, barbershop rumahan ataupun salon, dan juga desain grafis and juga administration online itu bisa kamu lakukan di rumah gitu teman Pro 2. Terus kayak pertanian dan juga peternakan skala rumah tangga, kayak budidaya sayur hidroponik, ternak ayam kampung, budidaya ikan lele ataupun nila, dan tanaman hias itu bisa menjadi salah satu bisnis home base kamu nih teman Pro 2. Kayak dekat rumah aku tuh ya, ada yang udah bikin lele, ada juga tempat nila gitu teman Pro 2 untuk dibudidaya, dan juga hasil ternyata lumayan nih teman Pro 2. Terus industri pengolahan rumah tangga seperti minuman herbal, pengolahan kopi, produk kecantikan, dan juga sabun dan juga lilin handmade itu sangat worth it banget kamu lakukan di rumah nih teman Pro 2. Oke, dan habis ini teman Pro 2 kamu jangan kemana-mana, karena saya masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia olahraga di jam 1 sampai dengan jam 2 siang. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Rasanya...

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Baiklah teman Pradua, saatnya mungkin kita bakalan spill dulu untuk kabar yang bakalan saya share ke kamu. Ada yang di Barcelona lagi kebut-kebutan, ada Norris yang minta McLaren tetap fokus kejar untuk kemenangan. Terus juga ada Verde tahan Spanyol 0-0 yang followersnya makin bertambah nih teman Pradua. Terus ada Lukas Ari Didogorong untuk majukan PTMS Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, sebentar saya bakalan share ke kamu. Terus saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Teman Pradua dimanapun kamu berada, kita lanjut lagi pastinya kasih kamu informasi ya teman Pradua dari dunia entertainment ya teman Pradua ya. Ini tadi udah entertainment lagi dunia olahraga gitu teman Pradua. Udah aku spill tadi ya. Ini aku akan kasih kamu informasi dari Barcelona nih teman Pradua. Bukan, maksud saya dari daerah Barcelona nih. Terus ada katanya Lando Norris yang katanya meminta McLaren tetap fokus bekerja keras demi kembali bersaing memperebutkan kemenangan nih. Pembalap Inggris itu juga sebelumnya finish ketiga pada Grand Prix Barcelona nih teman Pradua. Dan di Catalunya ya teman Pradua ya, Norris meraih podium kedua musim ini setelah finish di belakang dari Lewis Hamilton dan George Russell ya teman Pradua. Dan hasil tersebut menjadi pencapaian positif bagi McLaren di Barcelona setelah awal musim yang sangat sulit katanya. Juara dunia bertahan itu juga terus membayangi Russell dan juga Kimi Antonelli sepanjang balapan 66 putaran di sirkuit Barcelona Spanyol. Namun kecepatan dua Mercedes itu masih sulit ditandingi oleh McLaren. Dan Norris juga mengamankan podium ketiga setelah Antonelli gagal finish akibat masalah mesin menjelang akhir balapan. Sementara itu Lewis Hamilton tampil impresif dengan meraih kemenangan perdananya bersama Ferrari di teman Pradua. Pembalap berusia 26 tahun itu juga mengaku puas kembali naik podium bersama timnya dan ia menilai McLaren terus menunjukkan perkembangan yang baik sepanjang musim ini. Wow ya, luar biasa ya teman Pradua ya. Dan kalau misalnya kamu pengen tahu juga informasi lebih lengkapnya, kamu bisa langsung aja kunjungin rri.co.id pastinya dengan berita lengkap, no hoax, dan pastinya juga terkini, terpercaya ya teman Pradua. So, saya masih bakal balik lagi, tetap secara aja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

serak-serak ini, tapi ternyata tidak ya, ada 82. Nah, kita ke Piala Dunia nih teman Pro 2 ya, yang sudah bergulir, yang sangat luar biasa, menghadirkan kejutan-kejutan baru. Dan untuk pertama kali ini teman Pro 2, kejutan tersebut datang dari kiper veteran Tanjung Verde, yaitu Fozina. Nah teman Pro 2 ya, dan jumlah pengikut Instagram penjaga gawang berusia 40 tahun itu langsung meroket ke angka 4,2 juta follower. Tepatnya setelah dirinya sukses menahan gempuran serangan dan menahan imbang tim raksasa Spanyol di Piala Dunia 2026. Sepanjang pertandingan di Atlanta Stadium Amerika Serikat Senin 15 Juni 2026, Spanyol terus menggempur pertahanan Verde. Namun semua upaya Spanyol berakhir sia-sia sampai dengan babak kedua melawan Verde. Sebanyak 7 tembakan tepat sasaran dilepaskan para pemain Spanyol ke arah gawang Verde. Namun miris, tidak ada satupun tendangan-tendangan dari Spanyol mampu menembus gawang dari Verde. Fozina selaku kiper ya teman Pro 2 dari Verde ini tampil seperti tembok raksasa yang sangat sulit dibendung oleh Spanyol gitu teman Pro 2, ditembus ya. Meski tak bisa lagi meski katanya tidak mudah lagi nih teman Pro 2, tapi refleks dan juga penyelamatannya membuat frustasi para penyerang dari Spanyol. Dan penampilan impresif dari Fozina ini katanya kala menahan gempuran Spanyol itu langsung menarik perhatian publik, terutama para netizen di Instagram. Nama Fozina ini mendadak menjadi perbincangan di berbagai negara. Efeknya di media sosial, khususnya untuk di Instagram, ini dari akun resmi dari Fozina, katanya jumlah pengikut Instagramnya melonjak dalam waktu yang sangat singkat. Sebelum melawan Spanyol, Fozina hanya memiliki 50 ribu pengikut, dan angka tersebut tergolong normal bagi pemain Cape Verde ini. Namun situasinya berubah hanya beberapa jam setelah pertandingan melawan Spanyol. Popularitas dari Fozina ini seketika meningkat secepat kilat gitu teman berdua ya. Dalam waktu singkat nih jumlah pengikut Fozina menembus 2 juta akun, dan lonjakan tersebut menunjukkan besarnya perhatian publik. Sampai dengan pukul 4 waktu Indonesia Barat, angka tersebut bertambah, dan katanya akun Instagram Fozina bahkan telah mencapai 4,5 juta pengikut sampai dengan hari Selasa kemarin nih teman Pro 2. Oh, Selasa hari ini maksud saya. Oke deh, dan congratulations ya buat Fozina dan juga Verde yang sangat luar biasa malam kemarin ya teman Pro 2 ya. Tadi dini hari sih. Yang sangat luar biasa. Oke deh, dan aku masih ada satu sisakan untuk informasi dari dunia olahraga, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Hate You teman berdua dari Shawn Mendes sudah menemani kalian semua. Lanjut lagi aku mau kasih kamu kabar terakhir dari Lucas Eri yang katanya didorong untuk majukan PT MSI Jawa Barat di Tengah teman berdua. Oh Jawa Tengah, I mean. Dukungan terhadap Brigjen Pol Purwono Grades Lucas Eri Dwiko Utomo untuk memimpin Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PT MSI Jawa Tengah periode 2026-30 katanya terus menguat menjelang musyawarah provinsi atau Musprov. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung di 21 Juni 2026 di Kota Semarang. Sejumlah kalangan juga menilai Lucas memiliki kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membawa organisasi tenis meja Jawa Tengah menjadi lebih profesional. Dan sosok yang kini menjabat Komisaris Utama PT Sarana Pengembangan Jawa Tengah atau Perseroda itu dinilai memiliki pengalaman panjang untuk memimpin organisasi. Mudah-mudahan ya teman berdua ya. Nah, aku juga bakalan kasih tahu kamu yang lainnya nih teman berdua informasi dari dunia entertainment sebentar di jam 2 sampai dengan jam 3. Jadi yang pengen tahu jangan kemana-mana, tetap saja nanya di 96,8 FM Pradua dari Makassar, because I'll be back.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kalau kamu masih mendengarkan kita di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, selanjutnya ini aku akan kasih kamu kabar terbaru ya. Ini bakalan aku kasih kamu informasi dari dunia entertainment ya, teman Pro 2 ya, yang bakalan aku sorotkan ke kamu. Dan ini dulu deh, aku bakalan ke kasih kamu nih teman Pro 2 updatean terbaru ya dari Magma Entertainment yang katanya garap jump scare. Ini adalah

Magma Entertainment juga ingin menghadirkan pengalaman baru bagi penonton pencinta genre horror Indonesia. Wah, penasaran gak tuh ya teman Pro2 ya, yang mungkin kamu sudah nonton Kodrat, Badut Kendong atau yang lainnya nih teman Pro2 dari Magma Entertainment. Kayaknya nanti ini patut banget tuh ditunggu ya, karena nanti juga yang bakalan main adalah Dion Wiyoko di teman Pro2 dan beberapa ada artis-artis pendukung lainnya. Penasaran, sabar, karena katanya itu bakalan ada di bioskop Indonesia pada tahun 2027 mendatang. Jadi at least kayak masih ada 1 tahun depan kali ya menunggu ya.

0: pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Next, teman beradu untuk informasi dari dunia entertainment yang udah aku siapin buat kamu ada dari Hanung Bramantio yang akan buat film yang judulnya Lubang Buaya nih teman beradu. Dan film Lubang Buaya karya sutradara Hanung Bramantio kembali mencatat prestasi internasional setelah terpilih dalam ajang Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026 di Korea Selatan. Film yang menggunakan judul internasional The Whole 309 Days to the Bloody Tragedy katanya masuk dalam program bergengsi DB Extreme. And then before that this movie katanya yang dikenal sebagai judul Bolong 309 hari tersebut tragedi berdarah telah menjalani penayangan perdana dan film tersebut ditayangkan dalam International Film Festival Rotterdam di IFFR 2026 dan merupakan salah satu film festival bergengsi di Eropa. Dan penyelenggaraan BIFAN juga The Hole berhasil menembus kategori BX yang memiliki reputasi khusus dan juga program tersebut mengurasi film-film dengan visi berani, intens dan juga penuh ketegangan serta imajinasi tanpa batas di teman Pradua. Film ini as a collaboration Adia Picture and Dapur Film yang mendapat perhatian dari tim kurator internasional dan juga apresiasi ini one of the biggest come to the programs from BIFAN Martin Lee yang menilai penyutradaraan Hanung Bramantio really strong nih teman berdua atau sangat kuat nih dan menanggapi apresiasi tersebut Hanung Bramantio menyampaikan rasa syukur atas penyampaian film terbarunya dan dia juga mengaku antusias membawa isu sejarah Indonesia ke panggung perfilman genre international nih teman berdua. Wow, congratulations buat Mas Hanung. Mudah-mudahan ada film-film baru lagi yang mengangkat tema-tema Indonesia dengan sangat luar biasa dan juga akan bisa menambah sisi nasionalisme dari kita.

0: rokok. Kok
1: wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, teman Predua, kabar terakhir dari dunia entertainment yang aku share ke kamu adalah dari BTS nih, teman Predua. BTS yang mencatatkan pencapaian global serta selesainya single terbaru mereka, Come Over, muncul di tangga lagu iTunes di berbagai negara nih, teman Predua. Lagu tersebut juga resmi dirilis sebagai single digital. Sebelumnya Come Over pertama kali dimasukkan sebagai lagu kejutan dalam edisi deluxe vinyl album terbaru, dan lagu tersebut hadir bersama album Arirang yang ditulis dalam format khusus pada April lalu. Dan setelah selesai perilisannya, apalagi perilisan digitalnya, teman Predua, Come Over langsung melesat menuju puncak tangga lagu di berbagai negara nih. Dan pencapaian itu menunjukkan bahwa respon kuat dari pendengar internasional sangat luar biasa terhadap single terbaru grup yang sangat luar biasa ini pula nih, teman Predua. Dan menurut Big Hit Music ya, Come Over ini berhasil menempati posisi pertama di tangga lagu iTunes Top Song, dan single tersebut menduduki peringkat teratasnya di sekitar 79 wilayah termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan juga Prancis. Hal yang mencatatkan puncak yang sangat luar biasa ini mencakup Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Prancis sekaligus juga di teman Predua. Dan ini berdasarkan catatan yang disampaikan perusahaan pada pembaruan terbaru mereka kepada publik secara resmi. Wow, BTS cepat sekali ya memperoleh banyak advice ya, atau advice lagi apa, mendapatkan banyak penonton, banyak penikmat gitu, teman Predua. Hanya dalam hitungan beberapa hari, beberapa jam gitu, teman Predua, langsung aja disikat tuh, diwabas habis sih sama BTS. Oke deh teman Predua, dan yang sudah dapat tiketnya kemarin war, nanti sabar-sabar aja bakalan nonton bareng BTS ya konsernya. Dan pastinya teman Predua, untuk kamu yang masih mendengarkan bareng juga, jangan kemana-mana, karena abis ini kita masih bakal kasih kamu informasi seputaran kota Makassar. So, don't go anywhere and keep running on 96.4 FM Predua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Pradua, waktunya saya akan share ke kamu untuk informasi dari dunia ini. Bukan, pastinya ini bakalan hadir dari seputaran Kota Makassar dan sekitarnya nih, teman Pradua. Ada kabar dari klub sepatu roda Squirrel Roller Skate Makassar yang menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Makassar Friendly Match atau MFM 2026 yang berlangsung di lapangan Karebosi minggu kemarin. Dan dalam kejuaraan tersebut, SRS berhasil mengoleksi 5 medali yang terdiri dari 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. 2 medali emas dipersembahkan oleh Kiana Humaira Iqbal pada satu nomor standar under 6 200 meter putri, dan juga Muhammad Rafif ya, Al-Faqih Watif pada speed KUB 500 meter putra. Sedangkan sementara medali perak diraih oleh Muhammad Fatih Putra Tangguh di nomor speed KUB 500 meter putra. Namun ada 2 medali perunggu masing-masing diraih oleh Andi Said Ali dan juga Xavier Claudio Sapulete di 1000 meter putra di teman Pradua. Makassar SRS pelatihnya yaitu Faris Aldila MS mengaku puas dengan pencapaian para atletnya, dan menurutnya hasil ini diraih karena kejuaraan tersebut merupakan yang menunjukkan perkembangan gitu yang positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya nih teman Pradua. Dan Faris juga menilai hasil yang diperolehkan oleh para atlet ini anak-anak didiknya terlepas dari konsisten latihan yang dijalani selama ini, dan menurutnya kompetisi ini menjadi ajang pembuktian terhadap tingkat kedisiplinan pencapaian

We come to the next information for you all guys who are stationing here. I'll give you an information from Unibos alias Universitas Bosowa. Dalam program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Bosowa melaksanakan kunjungan akademik ke Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan kegiatan ini mengusung tema peningkatan wawasan dan pemahaman mahasiswa dalam praktik audit sektor publik di Taman Pradua. Dan hal tersebut diikuti mahasiswa program studi akuntansi bersama dosen pendamping sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kompetensi akademik dan profesional mahasiswanya. Dan kunjungan akademik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik audit sektor publik dan fungsi pengawasan internal pemerintah serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui kegiatan tersebut di Taman Pradua ya, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk melihat secara langsung penerapan teori audit selama ini dipelajari di ruang kuliah dalam lingkungan kerja pemerintahan. Rombongannya ini diterima langsung oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu mendapatkan pemaparan dari auditor ahli madya Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan juga Dr. Syarifuddin Kita STMSI. Dalam paparannya dan yang menjelaskan strategi Inspektorat aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP yang bertugas mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, transparan, efektif dan juga akuntabel nih Taman Pradua. Luar biasa kalau misalnya orang semua teredukasi dengan baik dan juga bisa melaksanakannya dengan baik ya, kita bakalan bisa percaya beberapa hal ya Taman Pradua yang baik di Indonesia.

Teman Perdua udah ada berdari dengan apa mungkin. Dan jangan lupa untuk kamu yang pengen tahu informasi-informasi terbaru dari Perdua RRI Makassar, kamu bisa download RRI Digital nih teman Perdua. Karena di RRI Digital kamu bisa mendengarkan melalui handphone kamu, asalkan handphone kamu terkoneksi internet, selalu bisa terkoneksi dengan Perdua RRI Makassar dan juga seluruh Indonesia teman Perdua ya. RRI seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke kamu bisa akses melalui RRI Digital. Dan juga kerennya lagi nih teman Perdua, kamu bisa berinteraksi bersama kita di kolom komentar RRI masing-masing teman Perdua, terkhusus di kolom komentar Perdua RRI Makassar. Boleh banget nih selalu terkoneksi 24/7 gitu teman Perdua ya. Dan pastinya untuk kamu yang udah stay di 96,8 FM Perdua RRI Makassar dan belum download yang namanya RRI Digital, kamu bisa langsung aja ke App Store ataupun di Play Store kamu, download sekarang juga karena RRI sudah ada di ujung jari.

Thank you so much untuk teman Pro 2 udah sejadi 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Abis ini bakal ada secara yang menemani kalian semua. Tapi aku mau kasih tau kamu, kalau misalnya komunitas durian dan alpukat di Provinsi Sulawesi Selatan ini menunjukkan tren peningkatan produksi yang sangat menjanjikan dalam 3 tahun terakhir. Sayangnya potensi emas di sektor hortikultura ini belum mampu menembus pasar ekspor internasional. Dan PLT Kepala Bidang Hortikultura Dinas TPH Bun Sulsel katanya Sarijuddin dalam program Kipra Sulsel pada Senin kemarin menyebutkan kalau misalnya kendala utama yang dihadapi oleh para petani yaitu minimnya penerapan teknologi modern baik dalam proses budidaya maupun penanganan pasca panen. Dan pemerintah Provinsi Selatan mengaku bahwa sebagian besar sistem pertanian hortikultura di wilayah masih berjalan secara konvensional dan juga manual, teman berdua. Dan juga Sarijuddin menegaskan kualitas buah yang ada pada saat ini masih sebatas memenuhi kebutuhan pasar domestik, dan pola pikir sebagian petani yang belum mengutamakan aspek pemeliharaan berkelanjutan menjadi salah satu pemicu utama stagnasi ini, teman. Stagnasi ya. Dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai bimbingan teknis. Para penyuluh pertanian di tingkat kabupaten dikerahkan untuk mendampingi petani agar beralih ke pola budidaya yang baik atau good agricultural practice, ya teman Pradua. Seperti pemberian pupuk, pemeliharaan setiap bulan dan pengolahan sehingga menghasilkan buah yang bagus dan berstandar ekspor. Oke, teman Pradua. It's time to me to release out from here. Sampai ketemu besok hari, teman Pradua ya. Dan besok pagi maksud saya. Kalau gitu saya pamit undur diri. Saya bakalan hibernasi dulu untuk menemani kalian semua besok di pagi hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see ya, bye bye.

0: 99,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: I'm back bareng Naura tentunya.
1: Yes, kita balik lagi. By the way, kita ucapkan dulu selamat tahun baru Hijriah.
0: Leto kirinya,
1: hari
0: leto.
1: Ini. Mic-nya agak bermasalah ya, Pak. Tolong diperkoko dulu. Dan pastinya teman Pro 2 hari ini selamat menikmati hari libur 16 Juni 2026 bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1448.
0: Betul. Dan yakin kah pasti banyak yang ada yang cuti pasti, ambil cutinya.
1: Sekalian
0: long karena
1: weekend. Ini kan hari kemarin
0: Sabtu,
1: dari
0: Minggu, Senin, Selasa.
1: Apalah kita.
0: Bisa aja sih kalau mau diambil tuh kita sebenarnya. Kita ada.
1: Kita ini pemburu cuan. Fauzan masih sibuk dengan mic-nya tapi pastinya ya. Teman Pro 2, meskipun bagaimanapun kondisi mic-nya Fauzan, sekarang kita akan temani aktivitas kamu di hari libur ini. Amen. Nanti sampai jam 8.
0: Betul.
1: Atau mungkin ada yang sama nasibnya kayak kita, tidak pernah merasakan yang namanya tanggal merah.
0: Yakin kah pasti ada yang operasional
1: pasti
0: kayak kita.
1: Pasti ada, ya, pasti kan? Banyak yang hari ini tetap masuk kerja.
0: Dan salah satunya teman-temannya Pak Ceku juga Kak yang di bank itu kan masuk untuk menagih.
1: Tidak ada libur di antara
0: tanggal
1: kita.
0: Merah. Mungkin tuh masuk tapi kayak tidak seharian kerja. Sampai jam 2 gym, jam 1 begitu. Tapi kan tetap kerja juga.
1: Tetap masuk kerja juga. Tapi apapun itu disyukuri karena percayalah kalau sebenarnya sepusing-pusingnya dan secape-capeknya kamu kerja, lebih pusing dan lebih capek lagi kalau tidak punya kerjaan.
0: Betulan, sumpah itu. Jadi kayak mending main capek karena bekerja,
1: daripada capek karena tidak tahu mau ngapain.
0: Tidak ada uang dan tidak kerja ya.
1: Betul,
0: kan
1: jadi menurut ekonomi.
0: Jadi menurut gue emang nikmatilah. Yes, ya kan bagaimanapun.
1: Betul.
0: Karena kan ada Ji win-win solutionnya yang kayak kok kerja memang untuk uang, untuk kau, dirimu sendiri.
1: Kita punya keperluan. Nanti gaji kita yang tidak seberapa itu ya paling bisa self reward sedikit lah.
0: Iya betul, saya takut kemana arahnya ini.
1: Maksudnya kayak untuk bakmi saja sudah alhamdulillah.
0: Setauku naik mijok bakmi weh.
1: Oh naik.
0: Mie ayam.
1: Tapi harusnya kita juga naik ini ya.
0: Gaji.
1: Naik haji, amin.
0: Amin.
1: Bagi yang mampu.
0: Umroh lah ya, umroh.
1: Iya, umroh aja dulu. Siapa tahu ada travel umroh yang pengen kerjasama sama kita.
0: Aduh jangan, lagi sensitif nih soal umroh. Lagi sensitif.
1: Jadi takut sore-sore gini udah bahas yang sensitif.
0: Terlalu sensitif
1: hari ini. Jangan lah, pokoknya di sore ini kita mah seru-seruan, ceria-ceriaan di sore ceria nanti. Dan bisa didengerin via streaming lewat aplikasi
0: RRI Digital.

0: 96,8 FM Pro 2 Radio Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kok jadi ini ya? Kok jadi pelan banget suaranya ya?
1: Iya, kita ini sekarang ada di segmen
0: segmen apa? Bisik. Bisik bincang acik. Eh bukan.
1: Bisik sore.
0: Apa di kepala aku tahu apa bisa loro.
1: Oh, bisa juga. Yeah. Atau kalau begitu sobik.
0: Apa tuh?
1: Sore bisik-bisik.
0: Masalahnya di sore itu orang tidak mau bisik-bisik.
1: Oh, maunya apa?
0: Mau meriah, mau ceria.
1: Oh, kita mau yang meriah.
0: Oh, enggak apa karena kita siaran.
1: Iya.
0: Kalau kita ribut tidak siaran itu baru salah.
1: Aduh.
0: Maksudku kan tak kalau kayak
1: sudah
0: tidak,
1: nanti
0: kayak,
1: takut
0: kayak
1: kita masuk nanti di grup keluarga.
0: Di tidak, semisal di rumah kalau kita putar lagu ribut-ribut di rumah, pasti tetangga tak marah.
1: Iya, tahu.
0: Iya.
1: Tapi sekalinya tetangga tak yang putar lagu, kita tidak bisa marah.
0: Karena kita tidak enakan orangnya.
1: Iya, kita
0: karena
1: kan kita, hatinya baik.
0: Iya, kita kan muda-muda.
1: Iya, apa maksudnya muda-muda?
0: Maksudku saya yang putar biasa, orang-orang di rumahku itu
1: muda
0: tetanggaku
1: marah.
0: Tua-tua, jadi muda marah. Jadi bapakku juga marah biasanya. Kok juga kenapa begini begitu?
1: Janganlah marah-marah.
0: Iya.
1: Sesungguhnya
0: marah-marah karena 16.000 Mi. Oke, lanjut.
1: Oke. Kayaknya mulai Mi. 16.000 Mi penaiknya.
0: 16 juta.
1: Iya, masih lumayan
0: lah ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: by the way, Nora, ini sore ceria ini apa kita
0: jam
1: bahas?
0: 4 itu kita ngebahas public figure.
1: Lagi-lagi saya terus.
0: Aduh, Jenny.
1: Lebih ke public enemy sih.
0: Wih, takut kesiaran cari ini. Ada-ada saja.
1: Saya yang jadi
0: public enemy-nya.
1: Segala orang. Gak tahu apa kalau salah dan dosa.
0: Lebih ke Pro 2.
1: Tidak dong. Pro 2 itu adalah teman
0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik semua orang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Tapi public figure hari ini kita ngebahas apa ya?
0: Itu kayak kita ngebahas soal public figure, soal anak-anak yang berprestasi, yang membanggakan Indonesia.
1: Lagi,
0: pokoknya begitu.
1: Saya terus.
0: Aduh.
1: Bisa enggak? Saya enggak dibahas.
0: Terlalu berat enggak sih itu, Nora?
1: Di segmen ini.
0: Tapi kayaknya kita bahas bagus ini, we, Nona. Karena naik.
1: Oh, iya benar.
0: Iya kan? Apalagi tuh ada juga kayak sekarang
1: udah berapa? Siap belum?
0: Like
1: ding-ding, like gemelan. Like gemelan. Kebetulan ini yang di videonya gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi merasa kayak one take.
0: One take.
1: Iya, itu yang viral itu. Kayak one take record, satu kali take. Udah, jadi memang menampilkan Nuna ini menampilkan kualitas suara mereka yang bukan kaleng-kaleng, gak lip-sync.
0: No
1: lip-sync, lip-sync itu membuktikan. Dan kalau gak salah menjadi satu-satunya penyanyi Indonesia yang tampil di One Take Record di Jepang. Itu adalah program dari Jepang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau gak salah Nuna yang pertama tuh sempat masih sudah ada yang lain, tapi aku tidak tahu juga.
0: Oh, oke. Okay. Tapi Nuna juga salah satu, maksudku yang baru juga di
1: dunia musik,
0: dan betul. Dia ternyata satu label sama Rich Brian,
1: yes,
0: Nicki,
1: 88 Rising.
0: Bahasa Inggris siapa? Siapa?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 kita bisa bahasa Indonesia. Oh, okay.
0: Tapi Kak, kita pertama kali tahu Nuna lagu yang mana? Nuna atau Nona? Nuna kan?
1: Nuna.
0: Nuna.
1: Nuna. Terserah sih sebenarnya pronounce-nya sih Nuna kayaknya.
0: Iya.
1: Nuna. Uh-uh. Saya paling pertama tahu pas lagu Shoot.
0: Oh iya.
1: Itu Kak.
0: Ini kayaknya nak rasanya udah ikuti.
1: Karena kemarin mulai naik pas rilis music videonya.
0: Oh iya betul.
1: Mereka itu tag video di persawahan. Pokoknya keindahan alam Indonesia. Jadi kayak bangga orang karena ini kan label music internasional. Tapi konsepnya tetap lokal banget. Jadi kayak kita amazed sebagai orang Indonesia gitu. Saya juga termasuk member dari Nuna itu merasa bangga banget sih.
0: Kamu
1: sama
0: kamu ketujuh. Ketujuh.
1: Saya kesekian.
0: Kesekian, kesekian kalinya.
1: Kalinya dibuang. Gitu, jadi kita bangga. Dan
0: betul.
1: Bukan cuma berhenti di lagu Shoot saja, tapi karena ternyata banyak lagi lagu-lagu yang kemarin berhasil membawa nama Nuna. Lagu terakhir itu yang
0: Work. Itu salah satu yang pertama, bukan pertama kali aku dengar sih Kak, tapi kayak betul-betul full 3 menit ku dengar.
1: Pokoknya beberapa mencuri menit. Mencuri perhatian seorang Fauzan yang biasanya itu dia dengar murotal.
0: Itu coba dan asbun sekali cah asbun Allah wa nimal makil.
1: Masya Allah kan bisa dibuktikan.
0: Kita jadi, maksudnya kayak Hindia
1: jadi luar biasa. Oh India kecil-kecil. Bukan, bukan lagi tuh. Koimili gitu.
0: Iya, ya. Aduh. Aduh, caya, caya, caya, caya. Aduh, bukan, bukan Nora. Oke,
1: okay, itu Norman, bukan Nora.
0: Norman, Norman. Hampir Kak bilang Norman ini. Takut ke saya.
1: Oke, oke. Itu dia tadi. Jadi salah satu yang paling membanggakan adalah grup musik Nuna karena mereka juga masih muda-muda dan
0: betul,
1: bisa kasih.
0: Seumuran lebih tua kakaknya deh.
1: Memang ih, kau tidak usah dibandingkan dengan siapapun.
0: Baru kok 2001 Kak lahir.
1: Sudah tahu kau sudah tua. Jadi tua-tua keladi.
0: Oh, oke, okay. Tua-tua keladi. Saya mau tuna ternyata ya.
1: Kita putarkan ini dia. Tua-tua keladi.
0: Bukan. Sayangin enggak ada lagunya. Aduh. Gimana jangan sih? Kita putus ya lagunya Nuna.
1: Oh, iya, boleh.
0: Apa sih judulnya itu yang udah siap belum? Rollerback.
1: Aduh, emang jangan kok bahasa Inggris. Sumpah,
0: takut itu kenapa aku pancing.
1: Dilempar ke saya pun tidak tahu pemirsa pronomku itu hancur. Langsung saja ini dia pokoknya Nuna. Adalah pokoknya. Ya. Udah siap belum?

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Kita sambut Maudy Naura.
1: Iya, terima kasih Music Live Chat Pro 2.
0: Aduh, terlalu gatal hidungku. Bilang kayak begitu. Langsung mau bersin.
1: Iya, berasa kayak di Music Live Chat.
0: Oh.
1: Iya, jadi alhamdulillah single ini sengaja.
0: Kita coba. Kita coba.
1: Iya, kita ini ya, kita ya simulasi.
0: Takutku saya dibilang nanti begini, tiba-tiba nanti Pro 2 yang kasar.
1: Tidak dong.
0: Kita coba.
1: Iya, kan. Coba.
0: Oke, saya sebagai hostnya.
1: Iya.
0: Kita mendatangkan narasumber kayak kamu.
1: Iya. Oke. Musisi muda.
0: Oke. Satu, kita coba. Ada satu, dua, tiga aja lagi.
1: Gak apa-apa, kan kayak acting.
0: Oke,
1: tiga, dua, satu.
0: 9,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita masuk ke program Music Live Chat.
1: Yeay. Hai.
0: Gak ada belum disambut.
1: Maaf.
0: Dan teman Pro 2 seperti biasa nih, kalau di Music Live Chat pasti kita tidak sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Kita ada masih ngomong, memang dia enggak cocok.
1: Susah terbawa ini loh, naluri.
0: Naluri. Jadi seperti biasa kalau di Music Live Chat itu kita biasa memanggil narasumber atau penyanyi-penyanyi yang berbakat, mm-hmm, yang suaranya pasti aduhai.
1: Yes.
0: Tapi kebetulan untuk hari ini kebetulan musisi kita tidak dapat, jadi kita
1: kita mengambil musisi yang kita suka emosi.
0: Kita mengambil mouse.
1: Tikus dong, Pak. Jangan.
0: Yes. Dan untuk hari ini kita jauh banget nih mengambil musisi untuk hari ini. Kita langsung ambil dari Korea.
1: Yes.
0: Sabar. Kita langsung ambil dari Korea dan kebetulan ternyata pesawatnya flat langsung hari ini, teman-teman berdua.
1: Nih.
0: Kita sambut aja langsung dari Naura San.
1: Kim Naura.
0: Ane.
1: Kim Naura San. Annyeonghaseyo.
0: Annyeong.
1: Sampanim.
0: You know speak English?
1: Little.
0: Okay,
1: yes.
0: Okay.
1: But I can speak Indonesia so lancar.
0: Oke. You lancar bahasa Indonesia.
1: Yes,
0: okay.
1: I lancar bahasa Indonesia.
0: Berarti udah berapa tahun di Makassar? 27.
1: Di Makassar alhamdulillah udah jalan 5 tahun sih.
0: Oh, oke. Okay. Harusnya tuh Kak apa di accent bahasa Indonesia tuh jangan terlalu ini.
1: Aduh, terpressure itu susah banget.
0: Jangan terlalu kayak lancar.
1: Terlalu,
0: iya.
1: Terlalu harus tabola balik ya.
0: Saya itu ya, dua
1: itu
0: gitu.
1: 5 tahun saya itu di Makassar.
0: Ah, kayak begitu. Iya.
1: Jadi ke anu ya, ada aneh gitu ya. Gimana tadi kita kan mau ngebahas tentang karya saya ya, Pak?
0: Iya. Dan kita sudah sambut Kim Naura.
1: Yes, annyeong, hai semua teman Pro 2.
0: Ternyata dia sudah dari 5 tahun yang lalu.
1: Benar.
0: Di Indonesia.
1: Kebetulan okay. Kemarin di Korea memang ya cari-cari kantong plastik lah.
0: Oh, oke. Okay. Oh, cari kantong plastik. Untuk operasi plastik.
1: Soalnya kalau mau beda plastik itu agak lumayan pricey. Jadi kita cari kantongnya saja nanti di kasar kita
0: warna,
1: pakai sendiri.
0: Ini justru warna bening, bukan sih warna merah hitam.
1: Aduh, gimana ya?
0: Masa itu dipakai.
1: Saya pakai kantong plastik muntah kebetulan.
0: Aduh,
1: yang di mobil warna
0: kebetulan
1: hitam.
0: Kebetulan dia mabuk ya. Perjalanan.
1: Betul.
0: Tapi perjalanan lancar dari Korea?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar.
0: Oh, aku Islam. Oh, Islam nih.
1: Iya, tetap.
0: Berarti tidak mualaf dari Islam dari lahir.
1: Iya, benar. Benar, yeah. Pak. Jadi memang gimana ya? Saya memang mau.
0: Oh, baru lihat mic ya, Bu. Baru lihat mic. Kim.
1: Oh iya. Soalnya
0: Kimberly, bukan?
1: bukan. Saya lebih ke Kim Bakwan, bikin apa? Bikin kenapa kayak ini kayak teman Prado ini Fauzan, kenapa kalau setiap muka bicara kayak deg-degan Ki, kayak kenapa kamu dong?
0: Takut Kak yang lain begitu arahnya kemana?
1: Saya kan akan berbicara yang baik-baik.
0: Iya,
1: gitu. Seperti kata pepatah.
0: Ada papa kasih tahu apa?
1: Ketika kamu tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik?
0: Ya kemana? Diam.
1: Diam membicarakan orang lain.
0: Sumpah ini kemana sesiaran? Berarti itu Naura.
1: Yeah.
0: Kita udah selesai ngebahas public figure.
1: Betul.
0: Tadi kita bahas Nuna.
1: Yes, Nuna aku.
0: Nuna Ambon Pica.
1: Nuna Enteten Lincha. Oh. Macam Papua dari sana.
0: Berarti bukan di Korea ini.
1: Ya saya memang mendunia. Semuanya bisa.
0: Arab? Semua bisa. Coba.
1: Alhamdulillah.
0: Islam paling.
1: Iya, saya bisa semuanya.
0: Bisa deh, oke.
1: Iya.
0: Karena kun anta.
1: Kun antata saja malah.
0: Ay, Masya Allah. Oke, okay. Teman Pro 2 daripada ini kemana-mana.
1: Iya, makin kemana-mana. Tapi pokoknya sebenarnya teman Pro 2, kita pengennya kamu yang lagi ada di jalan sambil dengerin kita, yes, bisa enjoy sama perjalanan. Betul. Kamu dengan pokoknya hati-hati di jalan. Karena yes, sebenarnya tadi kan saya pas mau on the way ke
0: info
1: sini.
0: Ini bagus, info.
1: On the way ke sini agak lancar, lumayan gerimis.
0: Oh, di tapi jalan mana kak? Arah maksudnya arah kalau di mana arahnya?
1: Itu jalan apa itu? Nanti ku sebut ki branding tempatnya lah. Iya. Jalan apa gitu?
0: Kayak Ranggong, Ranggong dan sekitarnya.
1: Tembus ke Jalan Sultan Hasanuddin.
0: Iya betul, Ranggong dan sekitarnya. Terus, karena dekatnya terima kasih itu kan?
1: Iya. Ya. Terima kasih cinta.
0: Uang nggak sih?
1: Untuk saya lebih memilih cinta.
0: Saya lebih bodoh amat mau cinta. Penting uang nggak sih?
1: Tuh,
0: mending habis uang atau putus?
1: Mending habis uang. Uang bisa dicari, tapi cinta susah.
0: Tapi susah.
1: Uang bisa dicari tapi susah gitu. Tapi kalau teman Pro 2 lebih pilih mana? Uang atau cinta? Pasti semuanya pilih uang.
0: Uang tetap.
1: Kita kan bisa membeli cinta dengan uang ya.
0: Tapi saya lebih memilih Pro 2.
1: Wait.
0: Kenapa kita harus memilih Pro 2?
1: Kenapa kasih tahu, Bro?
0: Karena lagu-lagunya update.
1: Yes.
0: Penyiar-penyiarnya fun.
1: Damn.
0: Bisa menemani dari
1: apa
0: pagi.
1: Kepanjangannya fun?
0: Apa?
1: Finding Nemo. Dia kerjanya memang mancing, cari Nemo.
0: Ikan Nemo kan,
1: mancing keributan, mancing ke hevanan.
0: Oke, hevanan ya. Iya. Oke, teman produser setelah ini kita akan balik lagi.
1: Daripada semakin kemana-mana ini.
0: Tapi kenapa kan kita random? Karena kita udah selesai juga di public figure.
1: Yes, nanti kita bakal balik lagi teman produser.
0: Berikan informasi-informasi tentunya.
1: Yes, of course. Ya kan? Jadi jangan kemana-mana. Abis ini katanya Fauzan bakal muterin lagunya Naikilah. Bukan.
0: Belum ada.
1: Oh, belum ada masuk.
0: Bisa itu lebih briefing dulu sebelum bilang.
1: Sengaja. Oke, kita dengarkan sama-sama. Ini dia Smash. Wah, ini kecinta.
0: Bukan. Reality Club Emboring You.
1: Yes, of course. That's what I mean.
0: Salah.

0: will be request pushback and sound.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: Oke, teman pro 2. Masih bareng Fauzan
1: dan juga Naura.
0: Yes.
1: Kim Naura.
0: Dan Kim.
1: Yes.
0: Kalau laki-laki apa?
1: Kalau laki-laki kau kayaknya cocoknya jadi kau cocoknya Song Fauzan.
0: Ada songnya.
1: Karena kau mirip-mirip Son Jongki.
0: Ah, saya enggak tahu
1: Son Jongki. Ada.
0: Okay.
1: Jadi kau
0: saya song. Cuma tahu King Jong Un.
1: Aduh, saya tidak ikutan. Saya mau ikutan saja teman pro 2 ke jalan-jalan Kota Makassar.
0: Cakep.
1: Nah, jangan lupa membeli jalan kote.
0: Amin.
1: Kalau kamu punya pasangan yang kasar, ya sudah. Cari yang lebih oke.
0: Oh iya. Boleh
1: kan?
0: Yang penting coba. Awal penting di tengah sama akhir
1: ya,
0: itu sama.
1: Iya, yang penting sama.
0: Boleh. Endingnya.
1: Tapi kalau dilihat dari ada demo.
0: Mana?
1: Di jalan ini loh.
0: Di Petarani mau ke Alauddin.
1: Alauddin Petarani teman pro 2.
0: Pertigaan.
1: Iya.
0: Kalau dari Petarani ke kiri itu ke Alauddin, kalau ke kanan ke Bajigau sekitarnya.
1: Kalau ke kan? Pelaminan?
0: Aduh.
1: Kapan?
0: Belum sampai.
1: Oh, belum sampai susah ya. Terhalang.
0: Masalahnya kalau ke sana belum dapat juga siapa.
1: Iya, gitu. Kita cari cuan saja dulu. Jadi buat teman pro 2 yang mungkin nanti lagi buru-buru, hari ini sebaiknya jangan lewat di Petarani Alauddin.
0: Betul.
1: Karena mungkin agak lumayan macet apalagi menuju ke arah Alauddinnya.
0: Tapi jujur nah, kulihat tidak macet jiwa.
1: Macet tapi itu yang macet itu arah ke Alauddin. Alauddin ke Petarani aman, tapi Petarani ke Alauddin itu yang macet.
0: Tapi ini tuh kayaknya di depan ini.
1: Depan pos
0: polisi.
1: Ya. Oh iya, maaf. Oh, berarti yang macetnya itu
0: enggak macet
1: ini
0: sama
1: macet
0: sekali kulihat karena
1: iya.
0: Kita lihat macet ini karena
1: ada
0: warga maksudku masanya tuh di dekat-dekat sini.
1: Oh iya, berarti aman.
0: Kalau kulihat dari kendaraan dia tuh
1: masih aman di
0: rame karena lampu merah. Jadi dia berhenti.
1: Iya, betul.
0: Oke. Jadi ada beberapa teman per dua kalau kulihat perjalanan ini kayak lancar-lancar aja kayak di depan finish aja ini di Petarani lancar aja.
1: Barusan jadi padahal ini hari libur dan jam-jam rawan.
0: Mungkin karena ada yang itu tadi aku bilang mungkin karena ada cuti jadi pergi liburan.
1: Oh, long weekend. Jadi Kota Makassar sisa pemain inti yang ada di Kota Makassar.
0: Mungkin kak. Atau mungkin juga tahu. Ada yang
1: mungkin kak.
0: Kita kan selalu bersama
1: bayangan wakasi. Seakan susah ya pak. Seakan-akan kita ke flyover saja.
0: Betul, karena di flyover ini lancar-lancar juga.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi tadi Naura bilang itu sempat gerimis.
1: Ya, kalau dilihat dari jalanan basah ya.
0: Dan kalau kulihat di jalan Balai Kota.
1: Oh iya, Rujab.
0: Rujab ini kayaknya memang basah
1: ya,
0: sih.
1: Ada yang lari-lari. Ayo berhenti.
0: Iya, jogging coy.
1: Bukan jogging. Dia memang menghindari hujan pak.
0: Iya, wah tambah banyak tuh apinya saya lihat-lihat ya di YouTube. Jadi kalau kalian juga mau lihat. Kayaknya sebenarnya bisa kulihat dimanapun itu teman-teman berdua. Kalau akses macetnya bisa lewat Google Maps.
1: Iya, betul.
0: Bisa di YouTube Lalu Lintas Kota Makassar.
1: Betul.
0: Itu langsung dari pantauan CCTV.
1: Yes.
0: Jadi banyak ada juga di Twitternya di Diskominfo Kota Makassar.
1: Yes, tapi supaya kamu lebih kece dan gaul ya
0: dengarkan kita
1: Makassar.
0: Karena kita kurang apa lagi?
1: Maksanya,
0: dikasih, iya kan? Dan yang terakhir Nora, yang membutuhkan ambulans, home care, lansia.
1: Yes.
0: Lansia dan kebakaran. Lansia care dan juga kebakaran bisa hubungi. Lansia care dan pemadam kebakaran. Itu tuh masalahnya kenapa kak? Itu tuh soal kak bilang gini, pelan-pelan kok bicara. Kalau pelan kak bicara, ngelek.
1: Ya hilang.
0: Jadi
1: gini,
0: yang membutuhkan ambulans, mungkin lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.
1: Gitu. Dan untuk kamu yang
0: membutuhkan jodoh, cari sendiri.
1: Karena kita juga sibuk mencari.
0: Oh, kok cari?
1: Iya. Cari mempenai.

23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila, di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Untuk warna merah dan putih, menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional!

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: 98.8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, teman Pro 2. Sesaat lagi nanti di jam 6 kita akan azan maghrib.
1: Benar banget, live dari Fauzan.
0: Nah, ya. Aduh, berat banget. Berat banget. Ya, ya, bisa tapi janganlah.
1: Janganlah. Jadi buat teman Pro 2 kita break dulu. Mm-hmm. Itu bukan berarti kita nge-ghosting teman Pro 2, tenang aja karena kita memang anti ghosting.
0: Yes.
1: Jadi kita break dulu untuk sholat maghrib.
0: Betul.
1: Jadi buat teman Pro 2 yang beragama muslim, kita sholat dulu, sholat bareng ya teman Pro 2.
0: Yes.
1: Kalau yang sekarang ini mudah-mudahan segera dapat imam yang baik.
0: Amin,
1: nantinya.
0: Ya Allah.
1: Ya kan.
0: Amin. Saya bisa.
1: Bisa
0: Insya Allah.
1: Tapi lama. Iya, jangan sampai yang kayak viral-viral itu kemarin yang disuruh azankan anaknya ternyata malah
0: saya bisa.
1: Takbiran.
0: Oh, iya. Baru kan takbiran lebaran pula.
1: Makanya jadi jangan sampai
0: iya juga, ya.
1: Gitu. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang ada di jalan juga hati-hati di jalan. Boleh singgah sebentar untuk sholat dulu.
0: Yes, saya bisa tapi kayak Allahu Akbar Allah kayak kecil saya
1: kecil. Masih malu-malu,
0: iya,
1: masih mayu-mayu.
0: Mayu-mayu. Oke lah, teman-teman kita break dulu.
1: Benar.
0: Nanti di jam 7 baru kita kembali
1: kita
0: lagi untuk
1: lagi karena kita juga mau sholat dulu.
0: Betul. Begitu mungkin
1: Uti sholat break. Dulu ya.
0: Iya, Uti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mari Uti ya.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqoman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Teman terbaik kamu.

0: lama menanti. Yes, yes, yes, aku sudah lama menanti. Lagunya kayak ambigu begitu ya?
1: Apa lagunya?
0: Tidak kayak tadi. Dia beda, katanya sudah lama menanti.
1: Oh, masalahnya barusan Kak dengar ngapain repot? Kok tiba-tiba?
0: Oh, itu di off air, tapi kalau di on air sudah lama menanti katanya.
1: Oh, beda server. Apa yang sudah lama judulnya? Menanti kita berdua balik lagi.
0: Itu dia.
1: Iya kan? Betul. Karena tadi kita udah break salat maghrib. Jadi kita balik lagi bersama dengan Pak Ustaz Fauzan. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, makasih banyak sudah diundang hari ini di Pro 2 ya ini.
1: Benar.
0: Ya Pro 2.
1: Oh iya. Pro 2 Makassar. Boleh disapa dulu dong Pak Ustaz, teman Pro 2.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ya ini Fauzan siap.
1: Mohon maaf karena ini adalah radio anak muda. Jadi bukan sapaannya ibu-ibu, bapak-bapak.
0: Oh, assalamualaikum sis, bus.
1: Yes, sis, bro.
0: Ya, sis dan bro. Sis gimana, dan bro. Gimana kabar kalian?
1: Alhamdulillah.
0: Saya Ustaz Culture.
1: Oh iya. Kalau begitu kita akan kasih pertanyaan yang Culture. Seputar.
0: Iya lagi.
1: Anda bisa lihat teman Pro 2 ya. Mohon maaf. Ustaz.
0: Kebetulan.
1: Kita mau bertanya nih Ustaz.
0: Apakah pintu surga atau neraka didorong atau ditarik?
1: Iya. Tolong penjelasannya dulu itu Pak Ustaz.
0: Yang saya sudah nonton podcast-podcastnya. Oh, assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak.
1: Waalaikumsalam ya, kan? Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ces-ces semuanya dimanapun kalian berada.
1: Iya. Silakan.
0: Menurut podcast-podcast yang saya antum nonton,
1: ya.
0: Itu katanya tidak diterapkan, tidak ditahu itu dorong atau ditarik.
1: Oh.
0: Tapi sesungguhnya ada yang jaga.
1: Oh, itu yang sudah pasti.
0: Iya, ada yang jaga. Apakah antum semuanya mau menjaga juga?
1: Aduh.
0: Yang neraka. Kalau saya sih mau jaga surga ya. Kalau saya pribadi.
1: Siapa yang tidak mau ya?
0: Iya.
1: Kalau di surga.
0: Betul.
1: Jadi itu dia tadi.
0: Oh, singkat.
1: Singkat saja. Itu dia tadi wahai brosis Pro 2.
0: Iya, betul.
1: Kalau belum kita ketahui secara pasti pintunya didorong atau ditarik atau bahkan ditendang, tapi yang paling penting adalah ada penjaganya.
0: Biasa ditendang itu kalau minta motor.
1: Itu kau.
0: Minta barang.
1: Itu kau.
0: Andalannya
1: dia itu jurusnya adalah tendang pintu.
0: Kita tidak tendang
1: kalau
0: pintu.
1: Kalau bukan tendang pintu, banting pintu.
0: Aduh, kalau karena kok banting setir motor atau mobil.
1: Jangan.
0: Apakah ada lagi mau bertanya?
1: Masih ada? Kita tunggu layanan call.
0: Aduh, jangan.
1: Jangan ya. Jangan.
0: Tapi takutnya paling, saya tiba-tiba ngeblank.
1: Iya, enggak boleh, kasihan. Terpressure Fauzan di hari libur ini.
0: Aduh, sudah libur, masuk pula, disuruh ceramah pula.
1: Ya enggak apa-apa. Untuk junior-junior kita inilah yang namanya
0: junior-junior
1: kehidupan
0: ya.
1: Yang sesungguhnya.
0: Betul. Siapa tahu kandak-kandaku yang tidak tahu ini namanya siaran.
1: Iya. Ini namanya on air.
0: Tadi kayak saya video call sama warga Pro 2.
1: Oh.
0: Iya, yang dia bilang siapa tahu kakanda tidak tahu ini namanya jogging.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Kayak Sahrul, kakanda yang tidak tahu ini namanya liburan.
1: Oh, aduh. Liburan holiday.
0: Yang kurang ribu guys, nanti ini di bulan 12 juga begitu. Yang tidak tahu kakanda ini namanya konser.
1: Oh.
0: Bulan berapa sih? 10 atau 12?
1: Bulan 10.
0: Kita tunggu saja kontennya.
1: Sehat
0: Nora.
1: Selalu, panjang umur, rezeki lancar.
0: Rejeki
1: untuk
0: lancar.
1: Siapapun yang sekarang ada di jalan dengan Pro 2 Makassar.
0: Itu dia.
1: Pokoknya happy kiyowo selalu. Badai pasti berlalu.
0: Betul, saya setuju tuh.
1: Libur panjang tiba. Sudah berlalu juga.
0: Oh iya juga sih.
1: Bulan ini udah habis sampai bulan depan.
0: Iya, karena tadi kalau kita lihat juga, ini info juga.
1: Iya, betul.
0: Dari bulan ini atau bulan depan?
1: Bulan ini. Udah sekarang ini.
0: Iya,
1: sekarang sampai bulan depan, terus nanti
0: sampai Oktober kalau tidak salah.
1: November, September, Oktober kayaknya.
0: Mm-mm, itu sudah tidak ada yang namanya long weekend,
1: benar.
0: Kayaknya nah kalau kulihat di ini.
1: Sebagai tambahan informasi aja, teman Pro 2 kita kasih untuk kalender nasionalnya ya. Berhubung saya sudah bekerja sama dengan beberapa kalender.
0: Panjang.
1: Karena saya dulu jadi model kalender.
0: Oke.
1: Iya, saya dulu
0: jadi. Saya kira majalah Bobo.
1: Jangan, isinya Bobo di situ ya. Pas foto matanya merem.
0: Bukan majalah Bobo.
1: Iya, tahu. Itu angkatan itu majalah Bobo.
0: Iya lagi, setuju.
1: Tapi mana ya tadi? Perasaan ada loh.
0: Aduh, kurang ini ya.
1: Mana ya? Tadi ada.
0: Tapi emang ada tadi, coy.
1: untuk ya, kalender-kalender sudah usai libur panjangnya.
0: Usai sudah semua cerita. Kok tiba-tiba nyanyi?
1: Jangan nyanyi dong. Betul. Nanti terganggu kok dong psikisnya teman Pro 2 dengar
0: Ki bernyanyi. Saya kira.
1: Aduh mohon maaf ya teman Pro 2 ini.
0: Kok paksa berhenti?
1: Hilang dia. Oh. Aduh aku sudah
0: usah
1: tidak
0: ya,
1: menemukan. Intinya bulan Juli udah enggak ada libur panjang.
0: Betul.
1: Terus juga di bulan November September itu juga udah enggak ada.
0: Info menarik nih. Terus
1: Agustus ada.
0: 17-an kan?
1: Agustus, September, Oktober, November kayaknya yang enggak ada deh teman-teman. Enggak ada long weekend. Ada tanggal merah tapi kayaknya untuk long weekend itu enggak ada.
0: Iya, menurutku juga agak susah nih long weekend Kak. Kemarin dia yang kayak bertubi-tubi Kamis Jumat Sabtu
1: iya,
0: Minggu Kamis Jumat Sabtu
1: kayaknya
0: Minggu.
1: Kayaknya di kadang memang begitu dalam hidup.
0: Betul.
1: Ada yang dihantam di awal, ada yang dihantam di akhir-akhir.
0: Betul. Dan mungkin di bulan 12 PC lagi baru kau dapat libur panjang karena kan biasanya memang
1: akhir
0: Natal
1: tahun
0: kan.
1: Natal dan tahun baru Nataru.
0: Yes,
1: Nataru. Jadi memang Desember itu ada yang enggak ada itu September.
0: Tapi emang setiap November. Tahun sih Kak, setauku di Juli itu sudah habis nih, Juli sampai
1: masa?
0: November itu kayaknya memang sudah tidak ada long weekend.
1: Ada tanggal merah
0: tapi
1: enggak
0: tidak
1: dapat
0: long
1: weekend.
0: Iya gitu. Betul, jadi kayak sedikit mami.
1: Tapi mami kamu sedikit.
0: kurang bayaran.
1: Oke, jadi itu dia teman Pro 2. Pokoknya tetap semangat.
0: Betul, meskipun... jangan menyerah.
1: Oke, nanti kita akan putarkan lagu dari ini dia. Masif.
0: Aduh,
1: jangan
0: bukan.
1: Menyerah.
0: Sekali lagi kita briefing dulu.
1: Okay,
0: iya. Saya lagi mengetik tiba-tiba disuruh.
1: Iya. Makanya kamu harus lincah jadi operator.
0: Karena itu kan sebenarnya ada yang tugasnya menyiar, ada yang tugasnya
1: isi das.
0: Isi.

0: cover, dilihat dulu baik-baik isinya seperti apa.
1: Oh iya, itu bisa jadi pelajaran. Gitu.
0: Karena sebagus dan sesempurna apapun dari luarnya,
1: karena kesempurnaan hanya ada
0: hanya milik Allah.
1: Itu dia gitu. Speaker jam.
0: Harusnya langsung mau putar lagu ini, Pak.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
0: Karena kita enggak tahu lagi nih teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya buat kamu yang lagi di jalan dan juga masuk shift kerja, kita bakal temenin kamu sampai kapanpun.
1: Betul. Jadi jangan kemana, tetap di 9.8 FM Pro 2 Makassar.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yes.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Produ, masih bareng Fauzan. Dan sekarang itu lagunya Terputar Last Child, yang dimana itu indie atau tidak Last Child?
1: Bukan.
0: Atau ada manajemennya?
1: Ada manajemennya, sudah ada manajemennya. Last Child itu memang dari awal manajemen.
0: Ini hari Selasa kan?
1: Ini hari Selasa.
0: Gara-gara pakai baju merah kan, aku tahu. Oh, iya. Sekali lagi. Apa? Baju merah, tanggal merah.
1: Oh, oke, boleh masuk. Masuk lagi.
0: Iya,
1: nah, seperti biasa kalau hari Selasa kan anu.
0: Indie.
1: Jadi betul. Malam ini kita akan mengundang band indie. Itu dia.
0: Okay.
1: Ada Fauzan.
0: Yes. Berarti
1: India.
0: Berarti saya kayak ini nih, kayak semua saya ambil. Kayak ada dulu tuh, saya artis. Saya pengacara.
1: Saya penyanyi.
0: Saya pemain bola.
1: Saya pengagum rahasia.
0: Saya pokoknya tuh kayak bibit.
1: Saya pewaris. Saya perintis.
0: Saya punya gunung.
1: Saya princess.
0: Tapi sempat viral itu nah.
1: Iya memang kemarin.
0: Iya,
1: saya semuanya.
0: Saya semuanya.
1: Gitu. Nah, di Pro 2 Indie ini kita bakal bahas
0: sebenarnya
1: apa?
0: Tuh kita bahas lokal sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Tapi mungkin lebih umumin lagi lah.
1: Apa?
0: Kita pertama kali dengar lagu indie itu lagu apa?
1: Lagu indie itu lagunya siapa, Di?
0: Kayak Nadine Amiza itu indie.
1: Bukan
0: Bernadia,
1: Nadine Amiza pertama
0: Bernadia.
1: Kali.
0: Danila Ria Danila itu. Febi Putri.
1: Iya, Febi Putri kayaknya nih kemarin yang lagu-lagu indie, karena
0: memang kental kalau Febi Putri
1: bukan
0: sih.
1: Bukan aja indie-indie yang indie banget.
0: Indie Barons
1: Febi Putri, Firsa Besari, itu Firsa Besari paling
0: lagi.
1: Best.
0: Payung Teduh.
1: Yes, iya Payung Teduh. Payung Teduh itu juga. Itu kayaknya di angkatannya Febi Putri, Firsa Besari sama Payung Teduh. Itu kan satu angkatan itu pas zaman-zaman kuliahku yang kayak memang lagi naik-naiknya yang namanya lagu-lagu indie.
0: Lagu-lagu indie, yes.
1: Gitu. Nah, fun fact juga kalau di Makassar sendiri banyak juga band-band indie.
0: Iya, dan
1: of course semuanya
0: beberapa
1: memang.
0: Beberapa kali juga datang ke Pro 2 juga kasih kak.
1: Betul, salah satunya band indie yang dari Makassar yang memang sudah terkenal itu Payung Teduh, meskipun sekarang memang sudah ganti jadi Pusakata.
0: Yes, ganti personil juga.
1: Tapi tetap sudah menurutku sudah keren karena dikenal di mata nasional.
0: Yes, betul.
1: Bahkan waktu zaman-zamannya masih Payung Teduh, kau tahu Aukarin?
0: Tau.
1: Influencer itu betul-betul dia tergila-gila sama lagunya Payung Teduh.
0: Karena mungkin aransemennya, coy.
1: Nah, dia kayak berhasil ke influence followersnya dan perkenalkan kalau dia suka sekali sama lagunya. Bahkan itu tungguin konsernya waktu zaman-zamannya memang Payung Teduh, dan dia suka sekali lagunya yang ada tuh yang enak sekali. Kalau ada di situ tolong diputar.
0: Terasa gelap.
1: Yes,
0: jatuh.
1: Untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Wih, itu the best memang sih.
0: Dia.
1: Dan ada kan memang di zaman kuliah kalau mau tidur harus dengar lagu itu.
0: Oh, dia tuh di sini Payung Teduhnya cuman angin
1: dan angin memiri.
0: Angin pujaan hujan, ada akad. Ada renung, resah.
1: Resah juga.
0: Menuju senja sama di atas meja.
1: Di atas meja. Oh, jadi tapi itu salah satu
0: akad
1: rekomendasi yang mau kayak enak banget ki.
0: Betul.
1: Intronya enak
0: sendu,
1: banget.
0: Coy.
1: Iya, enak sekali. Jadi kalau kalian yang ingin mendapatkan ketenangan batin, lagu-lagu indie salah satunya lagunya Payung Teduh dulu itu
0: salah
1: enak
0: satu
1: sekali.
0: The best, iya
1: the
0: kan?
1: Best.
0: Yang
1: untuk perempuan yang sedang dalam pelukan.
0: Betul. Baru yang ku tahu juga ternyata fun fact-nya itu tadi kayak yang tak terasa gelap pun jatuh. Itu kan pernah dijelaskan di podcast-nya lupa kayak di podcast-nya siapa, pokoknya di YouTube nonton, ternyata
1: bukan
0: itu spontan.
1: Bukan podcast habis siaran.
0: Bukan. Oh, bagus promosi. Itu ada podcast baru nih.
1: Iya.
0: Nanti soon bahas
1: apa itu?
0: Soon kan ada Anda, Bu.
1: Oh, jujurly saya sangat takut podcast itu tayang
0: karena terlalu banyak.
1: Karena takut banget kak ada yang tersinggung.
0: Iya, karena mungkin ini kan sensitif.
1: Jadi mungkin untuk editornya Bapak Rai, saya mohon ada kata-kata sebelum mulai itu podcast kayak disclaimer
0: tidak ada menyinggung
1: bahwa
0: siapapun.
1: Tidak menyinggung siapapun. Orang yang ada di dalam ini adalah
0: nanti telepon aja nggak sih?
1: Oh iya, siapa tahu Rai mendengarkan toh.
0: Rai mau mendengarkan kita siaran.
1: Harus dong, setiap malam pengen dengar. Kayak orang yang lagi podcast ini dia tahu umum saja gitu.
0: Betul.
1: Tidak, bukan secara khusus. Dia dari kacamata orang umum. Dari kacamata bukan yang betul-betul menyelami dunia itu. Jadi mohon untuk dimengerti. Kadang terbawa arus, kadang percaya ini. Jadi kayak gitu loh.
0: Karena kayak
1: takut banget.
0: Menurutku tuh worth it. Sebenarnya tuh tidak jika. Karena worth it juga ini karena kayak saya awam kan dengan hal-hal K-pop itu. Jadi kayak oh iya, oh begitu, oh begini, begitu.
1: Iya, jadi kayak kalaupun ada misinformasi yang kami sampaikan, mohon dimaafkan.
0: Ya cuma manusia biasa.
1: Betul, kita dan sudah tua,
0: betul,
1: sudah lupa.
0: Disclaimer gitu. Memang sebelum naik karena minggu ini setahu ku naik itu memang.
1: Makanya nanti pokoknya nanti
0: kita lihat karena teman kita ini yang mengedit mau pergi naik gunung.
1: Oh, takut banget ya.
0: Iya.
1: Apakah sudah diedit atau belum?
0: Kayaknya belum sih. Okay. Karena tidak ada pergerakan saya lihat.
1: Nanti akan saya sampaikan ke Rai, mohon
0: sampaikan
1: ditulis.
0: Dulu, iya.
1: Tidak menyinggung siapapun.
0: Betul.
1: Dan ini hanya konten-konten.
0: Ini konten lucu-lucuan aja. Karena aja. Betul-betul itu
1: dan
0: habis siaran.
1: Sharing session.
0: Betul. Itu habis siaran. Fun fact, podcast habis siaran itu di mana podcast betul-betul random.
1: Iya, jadi kalo bukan penelitian, nonton. Bukan hasil penelitian
0: bukan.
1: Yang dibahas.
0: Iya, kayak random, betul-betul random.
1: Iya, yang kayak bisa berangkat dari komentar netizen,
0: fun
1: askut
0: fact
1: netizen.
0: Juga tuh sampai ada di mana temanku bilang, "Apin ku bahas?" Itu karena random, ya. Itu misteri khasnya habis siaran.
1: Iya,
0: serendam itu.
1: Itu artinya podcast kita itu berhasil ketika ada yang berkomentar, "Apa
0: yang
1: apin kalian bahas?"
0: Nah, itu.
1: Itu
0: this true.
1: Itulah pembahasannya. Tidak ada pembahasan.
0: Karena iya, karena kayak boys talk. Boys talk itu kayak random kita aja. Random aja namanya, kayak tongkrongan.
1: Iya, namanya kan habis siaran. Habis siaran betul. Kan kita udah kayak puyeng, habis kerja, udah kayak
0: walaupun taping ini
1: apa,
0: tidak
1: gitu.
0: Habis siaran ya.
1: Tapi kan habis kerja. Padahal ada yang habis siaran juga loh yang
0: iya,
1: nge-tag gitu.
0: Tapi kan ada yang lagi mau siaran juga.
1: Ada yang baru mau siaran juga.
0: Iya.
1: Tapi memang itu random sih pembahasannya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sekali lagi disclaimer.
1: Banget.
0: Itu cuman happy-happy aja. Happy-happy kayak seru-seruan aja teman-teman.
1: Betul.
0: Kita kembali ke indie teman-teman.
1: Iya.
0: Ternyata kalau.
1: Kok jadi nyebrang ke
0: gak apa karena kan.
1: Promosi podcast.
0: Promosi podcast. Iya.
1: Boleh.
0: Dan kalau indie, kalau saya kak pribadi pertama kali dengar Payung Teduh SMA kelas 2.
1: Oh cocok mi. Saya kuliah cocok mi.
0: Itu sih Payung Teduh.
1: Lagunya yang akad.
0: Bukan
1: atau yang sama
0: akad.
1: Juga.
0: Lupa kak. Untuk pokoknya pertama kali dengar itu lagunya Payung Teduh karena temanku putar speaker tuh di kelas itu hari. Salah ya, ini
1: nih.
0: Jangan dicoba ya tuan Prodo. Tapi tadi zaman SMA waktu istirahat begitu. Nah, tiba-tiba temanku kayak putar baru kan lagu-lagu dari Payung Teduh kayak lama-lama, coy.
1: Ya, intronya
0: di atas
1: lama,
0: 3. Betul.
1: Gitu, baru memang kayak ada yang slow, yes. Enak gitu.
0: Aneh kayak oh ternyata bagus. Jadi terjun. Oh ternyata ada Danila. Yang kayak gitu ada Danila.
1: Betul, akhirnya muncullah adik-adik yang lain.
0: Betul.
1: Yang akhirnya berani untuk
0: keluar dengan
1: betul keluar
0: bikin,
1: dengan karyanya
0: betul tanpa, bikin karya sendiri
1: betul tanpa harus kan kemarin mungkin ada yang sibuk cari label
0: ya, betul,
1: cari
0: betul.
1: Naungan akhirnya dengan munculnya platform anu juga toh
0: indie
1: platform
0: begini.
1: Indie dan juga platform untuk mengupload musik dan video itu kayak lebih mudah dijangkau.
0: Betul.
1: Setiap karya bisa kita sharing.
0: Iya sih. Dan gitu. Maksudku appreciate kan juga dengan band-band indie yang kayak mungkin juga Nadine Amiza, Feby Putri.
1: Betul.
0: Kapal
1: laut?
0: Bukan
1: kapal udara.
0: Jujur
1: kapal
0: tadi
1: pesiar?
0: Muka bilang kapal selam.
1: Kapal pinisi.
0: Aduh kampusku.
1: Kapal pinisi.
0: Kapal kah? Bukan. Kah? Efek rumah kaca.
1: Oh.
0: Efek rumah kaca kan dari
1: tapi
0: Makassar juga.
1: Di Makassar juga yang patut diperhitungkan itu adalah kapal udara.
0: Kapal udara.
1: Menanam. Lagu-lagunya bagus.
0: Iya ya, kan?
1: Betul-betul menurutku lagunya kapal udara itu merakyat.
0: Merakyat harga
1: jadi,
0: kali ya.
1: Bukan dong. Jadi liriknya itu betul-betul relate sama masyarakat.
0: Betul.
1: Misalnya ada menanam ibaratnya kayak mungkin kita ke pertanian di Indonesia tapi itu isinya kayak perantauan-perantauan, ada melaut juga. Pokoknya keren sih buat
0: dan,
1: kalian yang suka kata-kata hari ini hubungi saja Kak Game.
0: Dan mungkin juga bisa Kak sebutkan satu-satu beberapa
1: boleh.
0: Lah
1: yes,
0: yang
1: boleh.
0: Sudah pernah masuk di Pro 2.
1: Yes,
0: salah satunya tuh yang ku tahu yang pernah kak Hosama itu Para Muda.
1: Para Muda.
0: Para Muda itu bandnya
1: Kak Aze. The best memang itu.
0: Betul. Dan kalau kota juga ternyata Kak Aze itu ada 2 atau 3 bandnya.
1: Wah, memang ini
0: banyak.
1: Kak Aze itu tidak bisa.
0: Jiwa seni coy.
1: Tidak bisa di satu tempat saja.
0: Betul. Karena betul. Katanya sama kayaknya Tika itu hari yang wawancarai.
1: Bukan.
0: Sama
1: Inggi kayaknya Tony.
0: Kayak Inggi ya. Lupa Kak. Oh Kak Gita. Iya Kak Gita ternyata. Ternyata kayak dia tuh tidak bisa diam begitu. Dia selalu explore.
1: Jadi
0: gitu.
1: Memang dia anaknya aktif ke anaknya.
0: Betul.
1: Kalau tidak
0: lagi aktif-aktifnya bunnya.
1: Kalau tidak dikasih sesuatu nanti takutnya tantrum.
0: Betul. Tapi itulah mungkin kalian juga semua harus bisa lirik lah karya-karya dari Makassar.
1: Benar,
0: bagaimanapun tidak gampang loh itu orang bikin musik
1: lagu karya
0: lagu.
1: gitu. Jadi memang kita sebagai, apalagi masyarakat Indonesia, teman Pro 2 Makassar, kita dukung musik-musik indie lokal.
0: Betul.
1: Dengan dengerin terus, dan pastinya kita update di Pro 2 Indie.
0: Betul, di setiap hari Selasa di jam
1: 7.
0: Iya, di jam 7 sampai di Pro 2 Indie. Kalau yes, kalau musik planner juga sebenarnya bisa masuk sih.
1: Musik planner itu masuk indie juga kan? Iya, betul.
0: Itu di jam 4.
1: 4 sore hari Selasa.
0: Dan fun fact, kemarin minggu lalu itu dua narsumku sama kayak gitu.
1: Musik planner
0: satu, Indra Syarif yang datang, sama yang
1: kira Indra Mayu.
0: Aduh, saya kira Indra Bekti. Saya kira Indra Bekti lagi saya. Saya jabanin jokesnya, iya, sumpah.
1: Boleh.
0: Dan salah satu yang masih kuingat itu lagunya ini, lagunya Indra Syarif.
1: Coba dinyanyikan.
0: Yang sendiri.
1: Coba.
0: Saya mau putar, Bu. Bukan nyanyikan.
1: Aduh, padahal mungkin iya.
0: Dan ini lagu galau. Lagu galau. Iya.
1: Oke, untuk menemani malam galau teman Pro 2 yang lagi masuk kerja atau yang masih stay at home aja atau
0: kan
1: di kosan.
0: Kan kerja, libur. Oh, yang kerja kayak kita.
1: Kan ada yang kerja. Kan bukan cuma kamu aja yang masuk kerja.
0: Betul.
1: Yang mungkin hari ini mendapatkan kabar kurang baik dari seseorang. Dari seseorang mungkin kita akan kasih satu lagu yang mungkin bisa mewakili perasaan kamu.
0: Betul.
1: Teman Pro 2. Ini dia
0: Indra Syarif, Sendiri
1: Lagi, dan akhirnya aku sendiri.
0: No.

0: kita buat menyenangkan untuk hari ini di sore ceria.
1: Yes, benar banget. Jadi supaya lebih menyenangkan, katanya Fauzan mau lanjut sampai jam 12 malam.
0: Kalau dibayar.
1: Aduh, sekalian Midi.
0: Tapi kebetulan sudah ada beliau yang jaga malam.
1: Oh, sudah ada, iya, jadi tidak luar. Bisa. Iya, iya.
0: Kalau antum kayaknya saya percaya.
1: Iya, apa sih tidak boleh?
0: Maksudnya saya apa percaya ini? Bahwa saya akan temanin sampai jam 12.
1: Yes, oke deh teman Pro 2.
0: Kita pamit lah ya.
1: Benar banget, sore ceria udahan dulu karena memang udah malam. Saatnya shiftnya jaga malam.
0: Jakmal.
1: Jakmal. Oh.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Sama amal.
0: Amal di kantong saya.
1: Iya, iya, iya, iya, betul.
0: Terima kasih banyak teman berdua yang udah dengerin kita dari jam 4. Yes.
1: Kamsahamnida, kumawoyo.
0: Tadi random banget sumpah, dari jam 4 random banget kita ngebahas public figure tapi lari public figurnya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya Nona dibahas sih.
1: Iya, ada loh itu pembahasan kita.
0: Dan jam 5 tadi kita bahas info juga.
1: Iya, kita sudah update info lalu lintas juga buat teman Pro 2.
0: Betul.
1: Terus juga ada ilmu tambahan, ilmu keagamaan
0: ilmu tafsir
1: dari Ustaz Fauzan juga.
0: Saya ustaz.
1: Ya daripada ustazah.
0: Aduh. Pakai jilbab dong.
1: Jangan ya.
0: Kumis saya ini dong jadinya.
1: Apa dong?
0: Luntur.
1: Dicukur, Pak.
0: Iya.
1: Oke, okay, teman Pro 2, thank you so much. Udah dengerin kita, udah stay apalagi yang betul. Udah dengerin kita via streaming.
0: Dan juga apa ya, Fauzan mau bilang juga semangat untuk kalian karena besok udah kembali kerja gitu. Jangan malas-malasan walaupun
1: Kitoru katanya dengerin kita. Nah, dengarkan Kitoru.
0: Oh, thank you.
1: Kenora mau dong disapa nanti soalnya aku lagi dengerin Pro 2 sekarang. Sekalian mau request lagu Feby Putri Runtuh.
0: Aduh, tiba-tiba. Ada Milo aku siapkan.
1: Loh, udah lagu. Selesai, sorry ya, ceria. Spesial Putri. Buat kamu Toru, kita bakal tetap puterin kok, tenang aja. Jadi, Feby. Kamu harus tetap stay di
0: apa,
1: situ,
0: ya?
1: Jangan kemana-mana. Yes, ada Feby Putri Runtuh? Tidak ada? Nanti kita runtuhkan saja.
0: Kalau tidak ada,
1: bahaya kalau tidak ada nanti Toru datang ke sini runtuhkan.
0: Iya, iya, betul, betul.
1: Ada enggak sih Toru kata-kata untuk Toru yang ingin mau sampaikan?
0: Kata-kata mungkin supaya lebih semangat karena katanya ini angkatannya ini mau KKN.
1: Iko tahu.
0: Sharing.
1: Oh, lancar sharingnya ya.
0: Semua Nora, semua.
1: Semua.
0: Semua.
1: Emang iya.
0: Sama
1: semua.
0: Nora, Fadia, Toru. Oh, iya.
1: Nanti bedek coba
0: Bulan.
1: Nanti coba aku tanya Fadia.
0: Tanya. Jangan kok giring opini. Enggak boleh. Kok semua kok giring opini?
1: Kadang memang begitu, masa magang boleh
0: usai, lanjut.
1: Tapi
0: ini memang lagi kosong.
1: Boleh.
0: Kosong.
1: Gitu. Ya. Oke, Toru enjoy sama Pro 2 Makassar.
0: Betul, thank you udah dengerin kita juga ya kan. Yes. Ngapain kamu udah dengerin?
1: Tiba-tiba
0: aja ya kan.
1: Memang ini Toru the best.
0: Yes.
1: Dan buat teman Pro 2 yang
0: lagunya?
1: Lain juga apa?
0: It's the best day ever.
1: SpongeBob itu, SpongeBob. Kapan ini kita closing? Toru sudah tunggu lagunya, Pak.
0: Sumpah, nah fun fact teman Pro 2 ini tuh dari tadi. Noro tuh kayak cari, kapan ini berhenti kita bicara dia?
1: Iya, kayak kapan ini lagunya diputar gitu.
0: Oke lah, kalau gitu kita pamit. Thank you so much untuk kalian semuanya.
1: Bye-bye.
0: Fauzan pamit.
1: Noro juga
0: see
1: pamit.
0: See you, bye-bye.
1: I love you.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

KBBI, dalam esensi buku. Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup karya Tere Liye. Diterbitkan pertama kali tahun 2016. Tentang Kamu adalah sebuah novel yang menceritakan perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Thompson untuk mengurus warisan Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Kematiannya dapat menjadi masalah karena Sri Ningsih meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Novel Tere Liye yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seseorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang jika dihitung dalam rupiah, warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala yakni tentang informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sri Ningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sri Ningsih semasa ia kecil yang bernama Ode. Ode lah yang menceritakan perjalanan hidup Sri Ningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sri Ningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sri Ningsih. Sri Ningsih merupakan seseorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang pernah ia alami. Dari pekerja pabrik hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nurahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham multinasional. Di London, Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat. Di sanalah Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sri Ningsih menikah dan sempat mempunyai 2 anak. Namun sayangnya, kebahagiaan Sri Ningsih berlangsung tidak begitu lama. Ia kembali mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo yang terletak di Paris. Sebelum meninggal, Sri Ningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sri Ningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sri Ningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sri Ningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan sebagai puzzle yang masih acak. Dan secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sri Ningsih. Inilah esensi buku dari RRI.

0: untuk apa sih namanya, untuk apa untuk seru-seruan gitu ya. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

satu komunitas yang menurutku juga cukup seru nih teman-teman dua.

Tapi yang salah satu yang paling menonjolnya memang adalah keseruan kalau misalnya kita masuk ke komunitas K-pop ya. Karena aku alhamdulillah sudah pernah mencobanya. Dan itu menurutku sih salah satu langkah yang besar yang aku lakukan, karena saya

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: pikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok?
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

ketemu masih barengan sama yang gini jaga malam teman pro 2 jam 10 waktunya kita ngobrol-ngobrol lagi ramein notifikasi malam hari ini ya ke WhatsApp di 0811 410 968 atau boleh ke Instagram @rri_program_makassar, boleh komen juga di RRI Digital. Yuk ramein yuk notifikasi malamnya.

0: Netel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Masih di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu masih di notifikasi malam. Kita ini salah satu bacain lagi teman Pro 2, ada dari, oh tidak usah disebutkan namanya ternyata, dari 8808 ya. Ini katanya

masih belum move on, terus saya kayak memberanikan diri jis aja gitu loh. Tapi ya mudah-mudahan memang tahu ini adalah lembaran yang baru. Oke, memang kayaknya kalau baru-baru putus tuh agak 50-50 gitu ya sama diri.

0: abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
2: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hey, Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

melihat gambar siluet? Sebenarnya dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Etienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Ribura nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk menghiburkan acara siaran kamu untuk edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Dan yang bertugas pagi ini, Sanbura tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawasaw bisabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman-teman.

kreatif, berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya? Aduh.
0: Duh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya, benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Cantik Itu Luka oleh Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa RRI Makassar. Selamat pagi teman Produa. Balik lagi bareng saya menemani kalian semua untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Dan di weekdays untuk hari ini teman Produa ya, ketemu dengan Ihsan dan senang banget untuk kalian semua teman Produa. Hari ini kita bertemu kembali dengan keadaan sehat ya teman Produa ya. Sehat dong. Nah teman Produa, seperti biasa di jam 6 sampai dengan jam 7 ini aku bakalan kasih kamu tips and trick nih teman Produa ya. Tapi kita bakalan bahas tentang tips and trick how to impress people in the first time nih teman Produa ya. Nah memang kayak pertemuan pertama, terus juga kayak untuk bisa mendapatkan attention yang pertama, terus bisa menjadi orang yang pertama, itu sebenarnya punya tips and triknya loh teman Produa ya. Nah yang pengen tahu dan juga pengen belajar, jadi kemana-mana tetap saja aja di 96,8 FM Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu, bareng Isa di Selamat Pagi teman Produa.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Terbaik.

Just listening Nansis kepada KFM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu nih teman Pradua. Dan untuk dispada ya teman Pradua, tips and trick yang bakalan aku share ke kamu adalah how to get the first impression being good and then it's not being perfect ya teman Pradua, tetapi memang membuat orang lain merasa nyaman, percaya dan juga interest untuk kita berinteraksi jauh lebih dalam gitu teman Pradua ya. Ada beberapa hal yang lebih efektif di teman Pradua daripada mungkin kamu kayak ya cari-cari kesempatan untuk bisa being a fake face ya. No. Nah, untuk yang pertama nih teman Pradua, kamu harus curi perhatian dari penampilan yang rapi nih. Nah, kamu harus sesuaikan pakaian dan juga situasinya. Ya, mungkin the colors and the models ya, dan juga mungkin types-nya yang kayak gimana dengan suasananya, keadaannya ke pesta, mungkin you may wear a suit or dresses ya teman Pradua. Tapi kalau misalnya kamu mungkin cuma datang ke kafe, kamu harus pakai baju yang kayak gimana, tapi tetap clean dan juga rapi ya teman Pradua ya. Pastikan pastinya bersih dan juga terawat, kebersihan diri kayak rambut, nafasnya, jangan sampai ada bau-bau ya. Kuku kamu jangan sampai ada kelihatan hitam-hitam gitu. Ini berpengaruh pada pakaian yang kalian gunakan. Even though kalian pakai yang mahal, yang bermerek, tapi kukunya hitam, mulutnya bau mungkin teman Pradua ya, rambutnya itu acak-acakan, kamu gak akan mendapatkan first impression yang baik kepada dari orang lain gitu teman Pradua kepada kamu gitu. Jadi memang ini sangat penting buat kamu nih teman Pradua untuk bisa memperhatikan yang namanya penampilan yang rapih, bersih dan juga pastinya clear ya, clean ya teman Pradua ya. Oke deh, selanjutnya saya masih bakal bahas lagi nih untuk tips and triknya nih teman Pradua. So don't go anywhere, keep running on 6.4 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, lanjut lagi ya. Untuk kamu untuk bisa mendapatkan first impression yang baik. Dan it's not like about being perfect ya teman Pro 2. But tunjukkan bahasa tubuh yang baik dan juga terbuka nih. Pastinya teman Pro 2 ya, kayak postur kamu, berdiri kamu yang baik dan tegak gitu teman Pro 2. Dan kamu harus menghindari yang namanya menyilangkan tangan terus menerus like a bossy or like a apa ya, kayak kedinginan juga. Itu gak baik teman berdua untuk first impression seseorang gitu teman berdua. Dan kamu harus berikan kontak mata yang natural dong ya. Jangan sampai kamu menatap sampai berlebihan, too much expression juga. Jadi mungkin kamu cukup tersenyum sedikit gitu saat menyapa. Jadi kamu akan bisa mendapatkan first impression yang baik teman berdua. Oke, mulailah ya dari sekarang. Mungkin kalau pengen punya banyak relasi, punya banyak kenalan, terus juga entah kayak itu yang akan menjadikan kamu pembawa rezeki atau apa gitu teman berdua, kan nggak tahu. Yang penting pokoknya kita harus being baik aja dulu gitu ya teman berdua ya. Seperti kayak kalau misalnya pengen ketemu sama seseorang, like mungkin klien, mungkin atasan atau guru kah, atau mungkin teman sendiri atau yang seusia, kan teman berdua itu semuanya harus kamu implementasikan dengan baik gitu. And then tips and trick berikutnya, teman berdua, kamu mulai dengan sapaan yang jelas nih. Kamu harus perkenalkan nama kamu, percaya diri dan dengan baik, clear, kayak gak ada yang tersendat-sendat. Jangan sampai malu nyebutin nama, panggilan dan juga yang lainnya. Kamu ucapkan nama lawan bicara kamu juga. Misal kamu udah kenalan sama dia, misalnya kamu udah kenalan sama Ayu nih ya. Iya Ayu, makasih banyak ya. Kalau misalnya kamu terus-terus sebutin namanya, dia akan notice kamu juga di teman berdua. Terus kamu harus gunakan ada suara yang cukup jelas dan juga ramah. Gak kayak saya sekarang, suaranya lagi agak-agak hilang gitu teman berdua ya. Tapi harus tetap menemani kalian semua. Jadi harus tetap yang jelas dan juga tetap ramah teman berdua ya, supaya kamu bisa being a good impression, first impression, dan juga bisa menambah relasi kamu, bisa menambah yang pokoknya banyak banget yang bakalan terbuka kalau kamu punya first impression yang bagus terhadap semua orang yang melihat.

0: Permisi, permisi. Numpang tanya.
1: Sebentar, sebentar, sebentar. Sekarang cara dapatin uang di zaman ini emang gampang banget. Bisa pakai jasa pinjol atau pinjaman online. Ya untuk beli HP keluaran terbaru atau sekedar mau makan-makan di restoran mewah karena adu gengsi-gengsian. Dan memang pinjaman online prosesnya mudah, tanpa jaminan, bahkan diawasi OJK. Tapi, tahu nggak sih beberapa hal yang bisa terjadi ke kamu kalau approve pinjaman online? Seperti bunganya yang tinggi, kamu bisa ketergantungan, dan kemungkinan terburuknya, data pribadi dan ponsel kamu bisa diambil loh.
2: Oh no.
1: Masih mau pinjaman online nggak nih?

teman-teman Pro2 yang udah saja di 96,8 FM Pro2 RRI Makassar. Untuk tips and triknya masih ada buat kalian nih. Jadi jangan lupa buat kamu nih teman Pro2, selain kamu punya sapaan yang jelas buat orang-orang yang baru pertama kali bertemu dengan kamu gitu teman Pro2 ya, kamu juga bisa jadilah pendengar yang baik gitu. Jangan langsung memotong pembicaraan. Dan juga kamu harus tunjukkan ketertarikan kamu terhadap yang pembahasan yang mungkin lagi berjalan gitu teman Pro2. Mungkin mengangguk sedikit, tersenyum gitu teman Pro2. Itu pasti akan menotis orang bahwa orang itu diperhatikan oleh kamu teman Pro2 kan. Terus juga nih ya, fokus pada lawan bicara kamu juga nih. Ingat nama mereka, terus cari kesamaan minat ataupun pengalaman. Hindari terlalu banyak membicarakan diri sendiri di awal nih teman Pro2. Kayak oversharing jangan juga nih teman Pro2. Datang tepat waktu kalau janjian, percaya diri tanpa terlihat sombong, dan tunjukkan energi positif juga sangat luar biasa sih teman Pro2. Tapi rumus sederhananya yang paling talk chair nih teman Pro2 ya, dalam tips and trick kita adalah senyum dan juga kontak mata yang wajar, sapaan yang jelas, mendengarkan dengan baik. Itu sudah cukup untuk menciptakan first impression yang baik pada kebanyakan orang. Kalau konteksnya mungkin spesifik misalnya dalam wawancara kerja, terus presentasi atau bertemu klien, tips ini bisa disesuaikan lagi nih teman Pro2 dengan apa yang tadi udah saya sampaikan. Oke deh, walaupun suara saya agak hilang ya teman Pro2 ya, saya masih bakal menemani kalian semua sampai dengan jam 10 untuk pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro2, abis ini kita bakal kasih tahu kamu informasi dari perakiran cuaca dari BMKG alias Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, dan juga ada informasi kondisi jalan, sambil kamu mungkin bisa pilih-pilih lagu yang kamu suka untuk edisi hari ini teman Pro2. So don't go anywhere and keep running on 96.8 FM Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

bentar. Ada yang lagi rame nih, skena. Tahu kan? Nah, jadi istilah skena ini lagi rame nih disebut kalangan anak muda. Tapi tahu enggak sih arti skena? Jadi, skena adalah singkatan dari tiga kata, yaitu suwa, cengkrama, dan kelana. Artinya, perkumpulan orang yang bercengkrama sampai berkelana bersama saat berkumpul. Sebagai contoh nih ya, perkumpulan orang yang suka dengan musik pop akan disebut skena pop. Sehingga dalam pemahamannya, istilah skena ini identik dengan aliran musik yang disukai oleh sekumpulan orang. Tapi ada juga yang mengartikannya dengan style fashion yang populer di kalangan banyak orang. Tapi inti dari skena secara umum adalah perkumpulan orang yang memiliki minat terhadap sesuatu yang sama,

Kamu masih mendengarkan 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman Pro 2. Dan aku bakalan kasih tahu kamu sesaat lagi informasi dari perakiran cuaca BMKG, teman Pro 2. Dan pantauan CCTV di Skominfo Kota Makassar, teman Pro 2. Yang pengen tahu gimana pagi hari ini, jangan kemana-mana ya, karena saya masih bakal balik lagi menemani kalian semua nih, teman Pro 2. So if you want to know more and more juga information, dan juga tidak terhenti sampai di sini aja, kamu bisa langsung aja download RRI Digital ya, teman Pro 2. Karena di RRI Digital you can get it everything in there. Dan juga pastinya kapasitinya kecil nih, teman Pro 2, terhubung dari Sabang sampai Merauke. Terus semua acara-acara terbaik dari RRI seluruh Indonesia bisa kamu saksikan di situ. So download sekarang juga karena RRI sudah ada di ujung jari.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, Ihsan bakalan kasih kamu perakiran cuaca untuk edisi hari ini di tanggal 17 Juni 2026. Dan so far untuk hari ini so good ya teman Pradua. Gak ada yang hujan tiba-tiba kayaknya. Nah, di jam 8 untuk hari ini akan tetap cerah sampai dengan jam 11 untuk hari ini. Dan ini suhu udaranya mulai dari 28 sampai dengan 30 derajat Celcius di teman Pradua. Nanti di jam 11 ke jam 2 itu akan berawan di suhu udara sampai dengan 29 derajat Celcius karena berawannya nih teman Pradua. Makanya turun nih ya di siang-siang hari, berawan tuh enggak jadi panas kan ya teman Pradua ya. Dan di jam 5 akan cerah berawan di 29 derajat Celcius di teman Pradua. Nanti di malam hari akan cerah ya di 28 derajat Celcius sampai dengan malam hari di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah di teman Pradua. Untuk hari ini kelembapannya masih aman-aman aja teman Pradua, mulai dari 66 sampai dengan 85% ya. Dan juga untuk kamu nih teman Pradua yang mungkin pengen keluar hari ini, jangan lupa tetap menggunakan sunscreennya ya. Karena kayaknya selain akan membawa suhu untuk kecepatan angin 4,2 km per jam nih teman Pradua dari arah timur, jadi mungkin akan membawa angin kering juga nih teman Pradua ya. Jadi tetap lindungi diri kamu dengan sunscreen atau sunblock kamu nih teman Pradua untuk body care-nya. Jadi habis ini teman Pradua aku bakalan ke jalan raya lagi untuk kasih tahu kamu pantauan dari CCTV Diskominfo Kota Makassar tentang keadaan jalan yang untuk hari ini di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Ayo.

0: Dek.
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek. Kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Nah teman berdua, lanjutnya kita akan kasih kamu informasi dari pantauan CCTV di Skominfo Kota Makassar teman berdua, tentang kondisi arus lalu lintas Kota Makassar. And we gonna move to Petarani depan ini dulu ya teman berdua ya, Petarani yang di Jema yang menuju ke arah Urip Sumoharjo teman berdua, di depan ke kampus ONM Pinisi ya teman berdua, itu masih lancar-lancar aja. Terus kalau yang ada di bawah flyover teman berdua, Urip dan sekitarnya masih lancar-lancar aja, flyover juga masih lancar-lancar aja. Untuk Petarani, Alauddin ke Petarani juga masih lancar-lancar aja nih teman berdua. So far mungkin untuk hari ini masih lancar-lancar aja semua jalan yang ada di Kota Makassar. Ahmad Yani depan Balai Kota juga masih lancar-lancar aja. Untuk kondisi Petarani di depan DPRD Kota juga masih lancar aja nih teman berdua. Walaupun mungkin CCTV-nya bakalan harus dibersihkan nih kayaknya ya. Terus juga untuk beberapa titik juga di Kota Makassar nih teman berdua, kalau bisa kamu sharing boleh banget nih, kamu gabung bareng kita nih, kasih tahu sama seluruh teman berdua yang lagi mendengarkan untuk edisi hari ini. Dan jangan lupa untuk kamu nih teman berdua yang butuh yang namanya home care, lansia care, ambulans ataupun yang lainnya, kamu bisa hubungin 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Nah, teman berdua, untuk kalian semua yang masih bareng Isan di sini, teman berdua, abis ini kita bakalan pilih lagu yang kamu suka di lagu pilihan kamu untuk edisi hari ini. Di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi ya, teman berdua ya. Jadi untuk kamu yang dari tadi pengen dengerin lagu yang kamu suka, tunggu ya, sabar ya. Kita bakalan puterin ya, teman berdua ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen gabung sekarang boleh 08 11 410 968, atau di area Discord Podo Makassar, atau di area digital, semuanya ke open buat kalian semua. Pilih lagu yang kamu suka di lagu pilihan kamu.